Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalimantan, Lampung, teman, sekolah kami.
1: Good morning Canada time.
2: Teman, sekolah kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: pagi ini kalian bersama Ayah Hana,
1: Jessy Saragi,
2: dan juga Marna Dila di Spare Special Weekend. So kita akan temani kamu sampai jam
0: 10 nanti. Cuma di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke, teman produser, selamat pagi bareng sama Martha,
1: Ayah Hana,
2: dan Jaycee Saragi.
0: Betul banget dan ya, kita sudah siapin beberapa informasi ya guys ya.
1: Iya, benar banget. Okay. Apa aja tuh Martha informasinya?
0: Nah, yang pertama nih teman produser ya, ada Kortis yang akan menggelar festival di Indonesia Arena Sabtu ini.
1: Terus yang kedua, ada NDX AK dan Mahalini siap meriahkan Jakarta Fair akhir pekan ini. Dan yang ketiga apa nih Jaycee?
2: Nah yang terakhir itu ada Ai Ogura pecahkan rekor lap sirkuit Bruno jadi tercepat di sesi latihan. Nah jadi itu ya teman Pro 2, informasi yang akan kita sampaikan di pagi yang cerah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada
0: Special Weekend.

0: Nah, halo teman Produa.
1: Halo.
0: Mana nih kabarnya di pagi yang cerah ini? Kayaknya hangat banget ya pagi ini.
2: Hangat banget.
1: Nah, tapi gue tadi di jalan sih agak ini ya, apa namanya, sepi ya gitu. Gimana kalian tadi perjalanan ke sini?
2: Aku sih sepi juga, sepi enak juga banget ya. Tadi udara pagi ini
0: jujur sepi, soalnya tadi berangkatnya dari jam 5.
1: Oh, jam gitu. 5.
2: Dia jam 6 udah di sini. Tadi sendirian dia di sini. Semangat banget Jessy pagi
0: banget
2: ini ya, Jess.
1: Keren.
2: Tapi sarapan udah, Jess?
0: Belum.
2: Ya, saking semangatnya ya.
1: Saking semangatnya. Enggak keburu sarapan. Tapi lo sarapan ya?
2: Gua sarapan.
1: Yes. Tapi emang lo orang tipe yang sarapan atau enggak sih sebenarnya?
2: Gua sarapan harus sih, gua tipe ya, yang sarapan.
1: Kalau lu
2: gimana aja?
0: Kalau gua sih sebenarnya enggak.
1: Oh, enggak ya.
0: Karena biasanya kelas pagi kan, jadi enggak sempat untuk sarapan. Jadi kebiasaan untuk tidak sarapan gitu.
1: Oh, jadi kalau gua juga tipe yang enggak sarapan, karena kalau sarapan perut gue kayak bereaksi gitu loh, kayak enggak bisa gitu.
2: Fast metabolis banget ya.
1: Langsung gitu, Kak. Anyway, teman Pro 2 gimana pagi hari ini? Kalian udah pada sarapan belum ya? Jangan lupa sarapan, yang biasa sarapan sarapan ya kan. Nanti kalau enggak sarapan sakit. Kalau sakit siapa yang ngingetin? Aduh.
0: Aduh.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: guys, coming from, sorry, maksud gue fashion ya, jadi kebalik nih, belum minum nih gue.
1: Fashion,
0: coming from Curtis, teman pro 2, ya barusan aja kita puterin ya, Aya and Jessie. So, ya ngomongin Curtis ya, gitu, ternyata ada kabar baik ya dari Curtis ya, Aya dan Jessie ya, gimana tuh?
1: Ya, iya. Karena Curtis ini bakal manggung nih, sebagai headliner di suatu festival yang katanya itu bukan konser biasa.
2: Bukan
1: gitu.
2: Konser biasa ya.
1: Karena mas pertama kali nih di Indonesia, mereka baru pertama kali debut di panggung
0: Indonesia.
1: Oh,
0: jadi Curtis tuh perdana banget datang ke Indonesia sekarang.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Makanya kor-kor di Indonesia pasti sangat semangat.
0: Oh, semangat banget ya.
2: Nah, terus buat yang belum kenal Curtis juga nih ya teman pro 2, mereka tuh salah satu boy group di bawah Big Hit Music nih.
1: Adiknya BTS.
2: Iya,
0: adiknya BTS.
2: Label yang sama kayak artis-artis besar lainnya ya, kayak ya BTS itu tadi.
0: Ya. Oke, tapi debutnya ini baru aja Agustus 2025 ya. Jadi mereka ini masih fresh,
1: iya, fresh banget. Masih, from open
0: iya,
1: banget
0: nih. Betul. Jadi tapi walaupun debutnya ini belum ada, mungkin ya belum ada setahun lah ya kan, Agustus nanti masih.
2: Iya.
0: Tapi ini lagu-lagunya itu udah viral, terus juga banyak tren-tren yang bermunculan dari lagu-lagu mereka.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena dari lagunya ini udah fashion, terus merekanya juga fashion
0: banget
1: gitu kan.
0: Banget sih.
1: Gen Z banget.
0: Betul. Dan yang gue lihat Curtis tuh stylenya emang beda sih sama boy group Korea lain gak sih?
1: Bener-bener fresh.
0: Iya, mereka tuh kayak berani gitu loh, fashionnya tuh yang kayak pakai celana aneh.
1: Iya,
0: gue aja kayak ngeliatnya tuh kayak aneh, tapi kalau mereka yang pakai kayak okay.
2: Itulah yang mungkin itu yang buat mereka ikonik kali
1: bener,
2: ya.
1: Buat mereka itu bener. Kayak lebih terkenal gitu,
0: iya,
1: lebih dikenal
0: kan
1: sama orang-orang.
0: Betul,
1: dengan keikonikan
0: betul.
1: Mereka itu.
0: Tapi kalau lo orang ada yang suka Curtis gak sih?
2: Gue.
1: Oh, jujur, gue suka banget.
0: Okay.
2: Gue gak terlalu merhatiin Curtis-Curtis ini sih, cuma lihat dari TikTok, oh ini Curtis gitu
0: sama,
2: aja
0: sama,
2: sih.
0: Sama, gue sama kayak Aya sih, gue juga tahu Curtis cuma gak yang benar-benar kayak ikutin banget. Nah, lu kalau lu Jess, sebenarnya kenapa lu suka banget sama Curtis itu?
2: Iya, apa sih yang buat lu kayak okay nih?
0: Iya, kayak
1: yang pertama itu karena emang gue itu suka sama artis-artis di bawah naungan dari Hype atau Big Hit Entertainment itu.
0: Oh, berarti lo sebelumnya suka BTS?
1: Betul, suka banget sama BTS.
2: Kalau BTS, gue juga dulu suka banget. Masa-masa gue SMP sih, udah 6 tahun yang lalu.
1: Kalau BTS tuh.
0: Udah lama ya kalau BTS. Terus siapa namanya, bias lo siapa kalau di Curtis ini?
1: Kalau di Curtis itu namanya Sohyeon.
0: Sohyeon?
1: Iya.
0: Kenapa lo suka banget sama Sohyeon?
1: Karena dia tuh tipe-tipe yang cool tapi tetap gayanya tuh kayak wah gitu.
0: Oh, cool, tapi
1: jadi kalau misalnya dia di dunia nyata itu, dia tuh tipe-tipe yang crush idaman kayak gitu, yang mancalan-mancalan
0: okay,
1: kayak
0: okay,
1: gitu.
0: Okay. Eh tapi kalau Curtis tuh berarti muda-muda gak sih? Maksud
1: muda-muda
0: gua,
1: banget.
0: Maksud kayak membernya tuh setahu gue kayak pokoknya 2009.
1: Iya,
0: beneran. Semudah itu setahu gua.
2: Dia berarti mereka masih sekolah dong?
0: Harusnya ya. Sekolah sih sekolah. Dan kalau gua kan umurnya udah, gua kan lahir 2003 ya. Berarti mereka berondong.
2: Berondong.
0: Gua kayak mau suka tuh kayak segan gitu kan.
1: Segan, iya.
0: Kayak gua takut pedofil.
2: Janggal
0: gitu kan. But anyway, Pro 2 itulah ya informasi dari Curtis. Kalian ada gak sih yang udah beli tiketnya? Mungkin
1: kalau misalnya udah beli, beruntung banget sih.
2: Iya, karena bisa. Iya.
1: Itu.
2: Kan juga perdana gak sih mereka konser di Indonesia ya.
1: Jadi benar-benar beruntung deh kalau kamu dapetin tiket konser itu. Tapi kalau misalnya gak dapet juga, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Nanti kita sama-sama lihat videonya di TikTok, pasti ada kan.
0: Oh.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper. Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi. Dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng Ayah Hana
1: dan JC Saragi
2: dan juga gue Marta Dilar di pada special weekend.
0: Iya. Nah, topik kedua hari ini teman Pro 2 buat kalian yang nanti Sabtu bingung nih mau ngapain.
1: Hari ini.
0: Oh iya, hari ini bingung mau ngapain ya, karena hari ini tuh bakal ada Jakarta Fair nih di Kemayoran.
2: Wow. Oke. Oh, Jakarta Fair hari ini.
0: Iya, berarti. Jakarta Fair dan nanti bakal ada NDX, AK, dan Mahalini.
1: Oh, gitu. Bakal langsung nih ceritanya.
0: Pecah banget gak sih kayaknya?
2: Pecah line up ya,
1: lagi ada Mahalini dan NDX ya
2: kan? Lo dari Mahalini yang kayak galau, sedih, terus
0: NDX yang wow, upbeat.
2: Iya kan, upbeat.
0: Jadi abis galau, waktunya kita happy.
1: Betul. Menyelesaikan weekend kita sebelum masuk ke weekdays nanti.
2: Nanti kan lo produktif lagi, lo harus healing sih lewat lagu-lagu yang tadi NDX itu. Tapi sebenarnya NDX tuh kan ini ya, grup musik gitu kan ya.
0: Iya.
2: Itu grup musik Jawa gak sih?
0: Iya.
2: Terus juga, tapi menurut gua NDX ini adalah salah satu kayak apa ya, grup musik yang bukan musisi yang bahasa Indonesia, pakai lagu-lagu yang bahasa Indonesia, tapi lagu-lagunya bahasa Jawa, cuman tuh bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia.
0: Iya,
1: easy listening ya.
0: Bener. Lagunya jujur enak-enak sih.
2: Enak-enak.
0: Kalian pada ngedengerin gak sih lagu-lagu
2: NDX? Gue dengerin, gue kalau karaoke tuh harus masuk playlist gue. Kalau NDX itu gue harus masuk gitu kan. Terus juga NDX tuh kayak apa ya, dia tuh masuk bahkan ke kita ya, maksudnya kita kan Gen Z ya gitu kan.
0: Tapi masuk juga di telinga kita,
2: kita
0: gitu
2: dengerin
0: ya.
2: Juga dan mungkin ya menurut gue sebelum kita ada eranya NDX ini, kayaknya kita malu gak sih kalau dengan lagu-lagu yang dangdut.
0: Setuju banget.
2: Atau kayak lagu-lagu yang berbau unsur daerah. Tapi semenjak kayak ada NDX, terus yang lagu-lagu timur itu gak sih, yang di TikTok itu.
0: Oh iya.
2: Itu kan kita jadi kayak ya gak
0: ternyata
2: aneh.
0: Enak juga ya.
2: Iya gitu. Tapi lo orang ada gak sih satu lagu yang mungkin lo orang kayak suka banget nih, tapi itu tuh kayak gue malu deh gue dengerin lagu ini gitu. Ada gak yang kayak gitu?
0: Gue sih enggak ya. Karena kebetulan emang teman-teman gue juga tuh kadang suka gitu musik-musik yang begini-begini.
2: Gitu kan, selera musiknya aneh-aneh gitu kan.
1: Jadi gak malu kan untuk menunjukin, oh gue suka lagu ini nih gitu.
2: Iya bener. Kalau gue dulu sempat ada satu lagu yang kayaknya gue dengerin gitu kan. Tapi kayaknya kalau teman gue tau gue denger ini kayaknya gue malu deh.
0: Apa tuh?
2: Ada lagu dangdut, tapi
0: nyanyiin dong.
2: Gak usah lah ya, nanti mendengar langsung ganti frekuensi kalau gue nyanyi. So, teman Pro 2 mungkin itu dia ya informasi yang kedua dari gue, Ayah dan juga Jessie.
0: Iya.
2: Jangan kemana-mana, tetap bagian kita cuma di Spada
1: Special Weekend.

0: Olahan tradisional di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahun Pro 2 masih sama Jesse, Ayah dan Marta di sini. Nah, di sini kita akan ngasih tahu nih topik terakhir kita di pada weekend kali ini. Itu ada dari dunia balap nih, yang kalau kalian bukan fans MotoGP, ini true kemarin itu ceritanya dari Brno yang worth it banget sih untuk diikuti.
1: Apa
0: menurut
1: tuh
0: aku
1: ceritanya?
0: Jadi ada nih MotoGP yang lagi seri nih di Ceko, di sirkuit Brno, yang kemarin Jumat itu ada sesi latihan yang menentukan nih siapa yang bakal lolos di kualifikasi gitu.
1: Jadi yang lolos siapa tuh?
0: Nah, jadi yang lolos ternyata di sini adalah Ai Ogura yang merupakan pembalap dari Jepang dari Track Horse Racing yang menggunakan motor Aprilia. Wow.
1: Tapi BTW, Jesse, lu ini enggak sih kayak ngikutin gitu enggak sih update-update dari pembalap-pembalap ini?
0: Jujur enggak, tapi teman-teman gue rata-rata ngupdate banget gitu loh. Jadi kadang itu gue ngeliat, oh ternyata ada ini ya.
1: Kalau
0: gitu.
1: Marta gimana? Ngikutin enggak update-update dari balap-balapan
2: MotoGP
1: ini?
2: MotoGP nih ya, gue enggak ikutin MotoGP juga sih. Cuma gue tahu lah beberapa kayak pembalap terkenalnya, kayak mungkin Marc Marquez gitu kan. Itu
0: terkenal banget ya.
2: Itu kan di apa Indo kan terkenal ya, terkenal gitu. Sering diundang ke Indonesia.
0: Dari zaman kita kecil udah ada.
2: Ya, mungkin bapak-bapak kita kali yang nonton-nontonin mereka, kita mah ngikut aja.
1: Ya. Tapi kalau nonton-nontonin apa yang balap-balap gini di TV atau YouTube gitu pernah tertarik?
2: Gua enggak yang mencari beneran ya, kalau misalkan lewat gitu, kalau misalkan
0: kalau lewat ditonton, tapi kalau misalnya enggak dicari.
2: Iya, gua enggak nyari gitu.
1: Oh, begitu.
2: Tapi biasanya tapi mungkin ada sih cewek-cewek, cuma kayak dikit ya, nggak sebanyak itu gitu yang ngikuti. Tapi ada sih temen gue yang ngikutin banget, dia kayak bener-bener ngefans banget salah satu pembalap gitu. Emang ganteng sih,
0: iya jujur.
2: Tapi pembalap tuh jujur emang ganteng,
0: jujur. Kayak auranya tuh aura yang bikin hati kita aura.
2: Yes. But anyway, teman Pro 2, nanti kan kita bakal ada bahas salah satu topik yang seru.
1: Yes,
2: ya, bakal
1: diobrolin
2: sama kita bertiga, dan kamu juga nanti boleh ikut di WhatsApp kita. Kita tuh bakal bahas kayak hal apa sih yang sebenarnya tuh
0: paling susah ditinggalin kalau gitu kan, bangun pagi.
2: Iya benar. Kalau gua contoh ya, gua biasanya kalau bangun pagi tuh susah banget untuk langsung mandi. Biasanya gua kalau bangun tidur itu gua kayak yang cek handphone dulu. Padahal nggak boleh ya kan?
0: Nggak boleh.
1: Kalau gua sih kalau bangun tidur duduk dulu sih, gua tuh bengong yang lama. Kalau cek HP gue tuh agak nantian ya, karena agak sakit juga matanya gitu.
0: Okay. Kalau gue sih gara-gara gue orangnya suka telat ya, suka telat bangun, pasti ada aja yang terlambat di pagi hari. Jadi biasanya emang kalau bangun itu langsung cek HP, langsung mandi, langsung buru-buru gerasak-gerusuk gitu.
2: Oke, jadi beda-beda. Tapi ya gue agak sama juga sama Jesse, kayak langsung ngecek handphone, gak tau kenapa gue kayak
0: refleks aja.
2: Iya, gue tuh merasa kayak harus ngecek handphone gitu loh.
1: Gak untuk ngeliat notif gitu ya.
2: Nah, kalau teman Pro 2 kayak gimana nih ya? Apa sih kebiasaan yang susah banget kamu hilangin setelah bangun tidur gitu kan ya? Boleh WhatsApp kita kali ya, guys.
0: Boleh banget di 0817-925-925 atau di
1: Instagram kita @pro2bdl.
2: Oke, kita bakal tungguin sampai jam 9 pagi nanti.

nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Halo teman Pro 2.
1: Oke, masih bareng sama Marta, JCN.
2: Ayah Hana di sini.
1: Oke, teman Pro 2, tadi kita sebelumnya udah nanya ya ke kalian gitu.
2: Apa
1: kan.
2: Apa kebiasaan yang susah banget kalau bangun tidur? Apa?
0: Dihilangin.
2: Iya.
1: Kadang-kadang kita kalau bangun tidur tuh suka aneh-aneh ya.
0: Aneh-aneh karena belum kumpul nyawanya.
1: Iya, suka kayak tidur lagi atau kayak justru ada yang orang langsung mandi kan beda-beda tuh. Nah, ini udah ada WhatsApp yang masuk ya dari teman Pro 2 nih. Mereka juga kasih tahu nih apa sih kebiasaan yang sulit ya mereka
0: untuk hilangkan
1: setiap bangun tidur. Boleh Jesse or Aya dulu deh.
2: Ya, Jesse dulu bacakan.
0: Nah, ini ada nih dari 0817 99 sekian sekian sekian. Halo Kak, aku Nabila dari Kedaton. Halo Kedaton.
1: Hai
0: Kedaton. Katanya kalau kebiasaan yang paling susah dihilangin pas bangun tidur itu adalah waktu matiin alarm terus tidur lagi. Karena udah yakin banget nih mau bangun tepat waktu, tahu-taunya kebangun lagi setelah setengah jam kemudian dan langsung panik.
1: Wow.
0: Ini maaf banget sih.
2: Tapi kalau itu gue juga relate banget sih.
1: Sama.
2: Karena kayak alarm hidup matiin. Rem.
0: Betul,
2: alarm
0: hidup
2: matiin.
0: Sampai
2: gitu
0: terus mulu. Sampai aduh ternyata
2: sampai
0: udah
2: telat.
0: Iya gitu.
1: Dan itu kejadian sama gue tadi pagi.
2: Oh, gitu.
1: Aduh, kayak gue udah bangun. Oke, 5 menit lagi deh.
2: Kurang tidur mungkin
1: lagi.
2: Ya Kak Marta
1: iya.
2: Semalam. Makanya
1: emang
2: begitu.
1: Agak kurang tidur juga terus pas gue alarm bunyi 5 menit lagi 5 taunya
0: udah
1: setengah 6.
0: Dan akhirnya panik.
1: Iya betul. Terus Ayah dulu deh.
2: Apa nih?
1: Itu tuh ada dari WhatsApp jadi, siapa lagi tuh?
2: Oh, yang kedua Kak Marta dulu aja, aku yang ketiga.
1: Oh, gue dulu aja ya.
2: Yeah.
1: Oke, kalau ini dari 0896795555 sekian sekian sekian sekian. Ini enggak ada namanya sih ya. Oke, langsung gue bacain aja. Kebiasaan paling susah ditinggal pada saat udah bangun tidur itu adalah peluk guling sambil tarik selimut lagi. Sama sih ya.
0: Sama gitu sih ya. Apalagi kalau misalnya karena, cuacanya dingin gitu.
2: Karena pagi itu kan vibes yang paling pewe banget enggak sih buat tidur dingin
1: waktu
2: gitu kan.
1: Waktu subuh tuh kayak adem gitu kan.
2: Jujur.
1: Jam 5, jam 6 tuh kayak sayang gitu rasanya lo mau bangun tuh kayak aduh bisa enggak sih tidur lagi.
2: Dan yang terakhir ini dari 082181110 bla bla bla dari Irsyad. Halo Kak, gue Irsyad dari Antasari.
0: Wow, halo Antasari.
1: Halo Irsyad.
2: Kalau gue paling susah ninggalin kebiasaan buka satu mata dulu, mata kiri melek, mata kanan masih demo minta lanjut tidur. Jadi tiap pagi gue kayak lagi rapat internal sama diri sendiri.
0: Jadi setiap bangun gitu ya? Tidur mengambil keputusan nih harus okay. bangun nih atau tidur lagi. Mata kiri sama mata kanan itu beradu.
1: Kayak satu mata, oke kita bangun, satu mata kanan, tidur dulu.
2: Balas WhatsApp gitu.
1: Itu kan berarti banyak banget ya, maksudnya kayak berbagai macam gitu kan, orang tuh beda-beda, ada yang tidur pas bangun langsung cek handphone, ada yang langsung mandi kayak Jesse, ada juga yang mungkin ini aneh sih yang
2: rapat
1: ini aneh ya. Gue baru dengar syat jujur
2: gue
1: baru dengar ada yang itu, begini
0: satu mata beda-beda nih mau ngambil keputusan apa gitu di pagi hari.
1: Betul. So ya itu dia teman Prodo, kalau kamu masih ada yang mau kasih tanggapan boleh ke WhatsApp kita atau Instagram kita.
2: Yes.
1: Ya.
2: Boleh.
1: Iya, Prodo BDL.
2: Kita tunggu ya teman Prodo.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah gak terasa ya teman Pro 2, kita udah nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 9 tadi. Dan ini saatnya Jessy Saragi,
1: Ayahana,
2: dan gue Marta Dilar pamit dari pendengaran kalian.
0: Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara, tetap di udara. And now,
0: bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Teman-teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.
1: Teman
0: bola kami.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini kamu bakal ditemenin sama gue Aina Aliadi,
0: Sisi Cecilia,
2: gue Jimmy Sandra,
3: dan gue Nazla Nailah, yang bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti cuma di Santai Siang Special Weekend.

Ya, 92 masih barengan kita berempat di santai siang ini. Kita berempat udah nyiapin beberapa lagu pilihan buat kamu. Kalau tadi kita udah muterin Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Nah, selanjutnya kita ada nyiapin lagu dari It Gives Up dengan judulnya Masih Ada Cahaya. Mungkin teman berdua ngelihat pagi ini ataupun menjelang siang ini suasananya masih kayak gelap-gelap syahdu, tapi masih ada harapan, masih ada cahaya seperti lagunya It Gives Up.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

105.5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya, sama Bro Dua masih barengan kita berempat di santai siang ini, muterin lagu favorit kamu atau mungkin lagi nemenin perjalanan kamu, ada yang mau request lagu, titip salam, bisa langsung ke boleh kita berempat banget. Di
1: WhatsApp kita di 081 7992 5925
2: atau di Instagram kita @pro2bdl.
3: Nah, yes. Tadi kan kita udah sempat juga nih kirim broadcast ke WhatsApp ya teman Pro 2 dan kita juga udah sempat upload Insta story di Instagram kita di @pro2bdl. Dan kalau misalkan sekarang nih, gue liat-liat udah ada sih requestan yang masuk ya teman Pro 2. Lalu kita langsung bacain aja ya. Yang pertama tuh ada dari WhatsApp kita dari 0898851 sekian. Yes. Dari Amara. Halo Kak, selamat siang. Aku Amara. Aku mau request dong lagunya Juicy Lucy yang judulnya Tampar. Oke, bakal kita puterin ya nanti lagunya.
0: Kita tampar enggak?
3: Jangan dong.
0: Terus juga dari Instagram ini dari @jj. Halo Kak, gue mau request lagu BTS yang Life Goes On. Karena gue lagi suka lagu ini akhir-akhir ini untuk nyemangatin gue yang lagi suntuk kerjaan. Gue juga, walaupun pada akhirnya hidup akan tetap berjalan sama kayak lagu ini. Oh, Life Must Goes On gitu. Jadi kalau misalkan lagu-lagu kayak yang kayak gini tuh ngingetin sama beberapa hal yang mungkin kenapa nih bisik-bisik? Gue dengar sama-sama kayak ada suara bisik-bisik.
1: Bisik-bisik ya. Terus juga kita ada request dari @123only. Nah, dia ini dari katanya mau request lagu dari Nadine Amizah dengan judul Kekal. Okay. Karena dia katanya lagi beberes terus nemu foto-foto lama jadi keinget banyak hal kata dia.
3: Aduh,
1: gitu.
3: Sedih banget dia.
0: Makanya jangan nyimpen orang di lagu.
3: Iya, bahaya banget emang nyimpen momen di lagu gitu kan. Jadi ya itu ya teman-teman berdua requestan dari kamu. Dan kalau misalkan kalian masih mau request, boleh langsung ke WhatsApp kita. Tadi di mana WhatsAppnya?
1: 081 7992 5925 atau di mana?
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. This is 92.5 Proudhon FM.

0: Nah, Dinamiza dengan lagu Kekal yang mungkin teman Pro 2 pernah dengar lagu ini, terus juga ngerasa kayak lagu itu relate sama teman Pro 2 karena kan lagu ini ceritain tentang gimana sih cara kita nerima cinta yang tulus dan juga harapan untuk bersama pasangan selamanya. Dan mungkin teman-teman di sini juga ngerasain enggak sih kalau misalkan dekat sama orang atau bahkan lagi PDKT sama orang tuh pengen dapat yang benar-benar serius sama kalian.
1: Iyalah, pengen yang serius. Nah, iya
2: kan? Gak mungkin pengen orang yang abal-abal gitu. Main-main ya. Yes, ya, okay. Itu kan juga tadi lagu Kekal itu berdasarkan dari requestan teman Pro 2 ya. Dan kita juga di sini masih bakal muterin requestan kamu ya teman Pro 2.
3: Ini ada dari Instagram @24arga_ katanya, halo kak, boleh minta puterin Nabi Palsunya Baskara nggak? Lagi perjalanan mau berangkat kerja dan entah kenapa pengen dengar lagu yang liriknya dalam. Makasih kak.
2: Weekend kerja. Ya.
0: Siapa lagi kalau bukan Najel?
3: Kita semua.
1: Oke, selanjutnya ada dari Instagram @anotherflowy. Eka, puterin lagu 24/7 Romaria. Soalnya aku lagi suka seseorang nih, jadi kayaknya pas deh. Waduh.
0: Bukan lo ya ini ya? Bukan.
1: Bukan dong.
0: Kalau
1: lo
0: lagi suka sama orang gak? Enggak.
1: Gimana ya?
2: No comment.
0: Terus juga ada dari WhatsApp nih, Tuan Pro 2, 0852 79 sekian. Dari Sevina, kak aku mau Save Up My Heart dari Backstreet Boys. Bisa gak sih? Lagi nongkrong sama teman-teman terus lagu ini tiba-tiba lewat di FYP, jadi pengen denger versi fullnya sekalian. Pagi-pagi udah nongkrong.
2: Ada dua versi orang. Ada
0: satu
2: yang
0: kerja, satu nongkrong.
2: Nongkrongnya produktif tapi ya pagi-pagi.
3: Kali bacain satu lagi kali ya.
1: Boleh.
3: Ada nih dari Instagram dari @monico.jpg. Oh, biasanya akun dummy gitu enggak sih? Akun dam ya gitu. Akun second ya. Katanya dia mau request lagunya Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali. Okay. Semua requestan kamu teman Pro 2 bakal kita puterin sekarang. Jadi dengerin kita terus cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih siang hari ini di weekend ini? Gimana? Ada cerita apa nih di weekend ini? Panas banget nih kayaknya di luar nih ya, Najla.
1: Jujur, iya panas banget. Tapi menurut gue kalau misalkan cuaca terang kayak gini enak sih untuk jalan-jalan ya.
2: Mau ke mana sih siang bolong? Jalan-jalan.
1: Gue mau jalan-jalan.
2: Mau ke Panjang.
1: Jalan-jalan dengan sempat tuh radaku.
2: Enggak ya.
1: Kayaknya kalau jalan-jalan kayaknya enaknya sore deh ya. Soalnya
0: masih terik ini.
2: Tapi abis dari siaran ini kalian mau kemana sih?
0: Mau kemana ya?
1: Pasti makan yang pertama.
0: Oh makan. Iya makan, benar.
1: Makan dulu. Ngedate, ngedate.
2: Tapi kalau misalkan jam-jam kayak gini, kalian biasanya makan siangnya pakai apa sih? Ada nggak?
0: Nggak
2: ya, nggak ada ya?
0: Kalau gue sih lebih ke, gue kan lagi diet nih. Jadi gue lebih ke menjaga makan. Jadi gue makan makanan yang sehat-sehat gitu.
2: Contohnya
0: kayak tadi pagi gue, waduh, tadi pagi gue
1: sih buah pisang,
0: uduk ya, dua porsi. Kalau tadi pagi itu gue sarapan pakai ada yogurt, terus ada roti gandum gitu-gitu.
1: Oh, wow. Agak English kan? Gitu ya.
2: Barat-baratan. Tapi dari mukanya Lampung banget ya.
0: Nyeruit jangan-jangan gue tadi pagi.
1: Can you speak English?
0: Can.
1: Jadi, kenapa lo memilih makan itu di pagi-pagi?
0: Nah, karena ya itu, gue lagi diet, jadi gue lagi makan makanan yang sehat-sehat gitu.
1: Healthy.
2: Tapi teman produser sendiri tahu gak sih ada 10 makanan yang diklaim sehat tapi gak sehat itu. Kalau misalkan kita sering beli.
1: Salah satunya itu tadi yogurt rasa buah tadi.
2: Mungkin kita mikirnya kalau yogurt ini kan makanan sehat buat diet, terus juga dikenal sebagai sumber probiotik dan juga protein yang paling penting kan. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang, si yogurt ini mempunyai kandungan gula yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak makan, terlalu sering beli yogurt ini, kebanyakan juga gak baik buat kesehatan kita gitu.
0: Iya, karena gula berlebihan itu.
1: Jadi terus mungkin kalau misalkan emang mau yogurt, saran gue yang plain aja sih,
2: nggak
1: ada rasa-rasa ya. Terus juga tuh selain yogurt ada granola bar. Katanya granola bar ini tuh emang praktis sih ya, tapi dia tuh kadang banyak manis-manisnya, terus juga ada lemak olahan lagi, jadi kalorinya itu bikin cukup kalorinya itu tinggi gitu.
0: Tinggi kalori berarti.
2: Tinggi kalori. Jadi kalau misalnya udah mau diet tapi ternyata kalorinya tinggi, nggak jadi.
1: Wah,
2: dia
1: gak sama aja. Terus ada juga oatmeal instan teman Pro 2. Jadi ya memang sih seratnya tinggi banget ya. Tapi ternyata oatmeal instan ini sering banget yang dicampur sama berbagai rasa gitu. Ada yang rasa buah strawberry misalkan gitu. Dan ternyata itu juga lebih tinggi kalorinya teman Pro 2, dan seringkali mengandung pemanis buatan. Jadi ya malah apa ya, nggak bagus gitu buat tubuh kita teman Pro 2. Jadi disarankan mending oatmealnya yang plain aja,
0: plain
1: yang
0: gak lagi, ada rasa. Lagi-lagi yang plain ya.
1: Kayak udah deh, nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah pakai campuran aneh-aneh, pakai yang alami-alami aja.
2: Kalau tadi kan kita nyebutin dari versi makanannya kan. Nah gue ada dari satu lagi nih, itu dari minumannya, smoothies. Kalian pernah nggak minum smoothies yang di pinggir-pinggir jalan gitu?
1: Pernah.
0: Yang instan gitu.
2: Jadi kalau misalkan kita ngeliat kan, oh nggak apa-apa nih minum smoothies sering-sering gitu kan buat diet segala macam. Tapi kalau kita lihat lagi di pinggir jalan tuh banyak banget orang yang ngejual murah, terus buahnya dikit, gulanya yang banyak, terus
1: pakai air gula,
2: air gula lagi, apa sih namanya, miang ya,
1: miang
2: gula. Jadi kalau misalkan kayak gitu nggak dapet sehatnya.
0: Makan minum gula itu.
2: Minum gula.
0: Minum gula. Terus selanjutnya nih gue ada rekomendasi nih, kalau biasanya gue sering cemil-cemil pas diet nih, itu ada namanya keripik sayur. Nah, tapi tuh keripik sayur itu kan sering dianggap lebih sehat ya dibandingkan keripik kentang sama yang lain-lainnya. Tapi ternyata tuh keripik sayur itu kan digoreng. Nah, dari digorengnya itulah yang ngebuat dia jadi enggak sehat.
1: Kandungan minyaknya tinggi lemak. Jadi kalau misalkan emang mau apa ya, buah-buah yang dijadiin keripik, kata gue pakai air fryer. Tapi biasanya hanya orang-orang
2: orang punya.
1: Tadi versi sayur, sekarang ada versi buahnya, buah keri. Dia itu emang banyak ngandung vitamin sama serat, tapi juga kadang ada beberapa kemasan itu yang pakai gula, lagi-lagi gula.
2: Jadi tapi kalau misalkan kita lihat dari yang kita sebutin tadi, itu banyak sih sebenarnya sumber makanan yang bisa kita dapetin protein, karbonnya juga. Terus kalau misalkan kita ngambilnya dari benar-benar kayak dari kayak misalkan nih telur, terus buah yang benar-benar buah gitu kan, terus sayur atau tempe, bahkan kan tempe tahu itu banyak mengandung protein kan, jadi nggak perlu kita diolah-olah lagi,
1: tambah-tambahin lagi, ya goreng lagi. Kalau kata orang-orang diet namanya clean eating, biasanya makan yang apa ya, benar-benar itu tuh
0: inti-intinya,
1: iya intinya kayak ayam, dada ayam biasanya gitu kan, bukan gitu yang ya, diolah lagi, dikasih bahan
0: tepung,
1: zat kimia,
0: dikasih
1: lagi. Aduh, garam ya teman-teman ya, teman-teman.
0: Kalau mau diet bagusnya kayak gitu teman-teman. Terima kasih loh sarannya, Pak Benya.
2: Oh, teman berdua, teman berdua. Oke.
1: Lagi proses diet ya.
2: Tapi kalau lu mau diet, gue ada saran. Walaupun lo apa sih makannya dikit tapi tetap makan gitu. Lo makannya telur kayak berapa biji per paginya, terus makan buah alpukat, terus pisang walaupun lo mau diet. Sama kalau misalkan lo mau minum tapi gak kerasa minum, itu makan buah semangka.
0: Buah semangka.
2: Itu kan banyak mengandung air.
0: Juga dia manisnya alami ya.
2: Kayak gue, manisnya alami. Enggak ya.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan kita berempat di sini, ada Sisi Cecilia,
1: Aina Aliadi,
2: Jimmy Suhendra, dan juga Najla Naila, teman Pro 2.
0: Siang hari ini gue masih bingung sih mau makan apa after siaran ini.
1: Iya, kan
0: ada request-request gak sih, rekomendasi gitu
1: apa
0: makan
1: ya
0: siang.
1: Jujur menurut gue kalau yang simple, ayam geprek.
0: Ayam geprek. Udah plus nasi.
1: Udah murah kan. Kayak yeah, itu cocok banget di kantong mahasiswa terutama ya.
3: Kalau Jimmy sendiri gimana, Jim?
4: Kok gue tiba-tiba ditanya, astaga.
3: Lo mau makan apa nih abis siaran?
4: Gue tadi pagi udah makan mie kebetulan. Jadi siangnya gue pengen makan nasi Padang.
3: Wah, berat
4: pake rendang.
3: Wah,
2: enak tuh.
4: Enggak ya.
2: Goyang nasi Padang.
0: Kalau nak apa nak?
3: Kalau gue sih sama kayak Najla, karena gue lagi pengen ayam-ayam gitu.
2: Katanya diet tadi gimana sih?
0: Nah, itu dia. Bohong. Ayam gue nih olahannya tuh rebus.
2: Ayam rebus aja kan, nggak dibumbuin terus, ayam rebus aja.
3: Iya, rebus aja kayaknya.
2: Hebat.
3: Ya. Kasih garam.
2: Mantap.
0: Selain direbus, biasanya gue enaknya ayam itu dikecap nggak sih, ayam kecap.
2: Ayam kecap enak.
0: Kecap itu.
2: Karena menurut gue ya ayam tuh tipe apa ya, makanan yang enak.
0: Gampang.
2: Enak
4: tapi
2: banget.
4: Bertiga orang Bandar Lampung asli nggak?
0: Gue Bandar Lampung asli.
4: Asli bertiga semua.
0: Asli.
4: Gua kan bukan orang sini. Gua tuh ngebandingin antara ayam kecap dari daerah gua Palembang sama di sini tuh beda.
2: Apa tuh bedanya?
4: Bedanya kalau di sana tuh pakai kacang.
2: Jujur enak itu.
0: Iya sih, enak sih. Ya.
3: Kayak ini enggak sih jadi kayak bumbu kacangnya sate Madura?
4: Enggak, dia tetap pakai irisan cabai hijau, kacang, terus kecap.
0: Dapet
3: itu yang di kondangan-kondangan itu?
4: Iya.
0: Itu. Lo habis kondangan makan itu jangan-jangan tadi.
4: Makanya gue ngerasa kalau misalkan pas gue nyampe sini ayam kecap di sini terlalu nggak terlalu berbumbu, cuman kecap doang sama cabai hijau.
0: Lebih ke manisnya.
4: Iya.
3: Kalau kecap itu kan gue nggak suka manis ya.
2: Mm-hmm.
3: Ada rasa, ada yang lain nggak sih
0: selain ayam kecap?
4: Kalau gue punya nih tiga olahan ayam yang simpel buat Aina dan teman Pro 2.
3: Wah, menarik tuh. Ada apa
4: yang
3: aja?
4: Yang pertama nih ada resep ayam goreng mentega. Ayam goreng mentega ini kan kalau misalkan kita lihat pasti udah sering ngelihatnya digoreng kering terus kemudian dimasak dengan saus campuran bawang bombay, bawang putih, kecap Inggris, saus tiram, kecap manis,
2: perkecap kecapan
4: lengkap
0: nih.
4: Jadi mudah banget buatnya, tinggal di oseng-oseng, dipotong-potong, dicuci-cuci gitu. Kayak kita lagi buat ayam goreng nih tapi ditambahin tepung.
0: Oh, jadi dia crispy tapi ada manis-manisnya gitu ya. Tuh.
4: Terus bisa yang juga, kedua juga ada ayam goreng lengkuas, tapi ini gue serahin ke Najel deh.
0: Dia kasih tahu, kasih tahu
1: ayam goreng lengkuas. Kalau ayam goreng lengkuas itu kan biasanya apa ya? Gak jauh beda lah ya, masaknya sama kayak ayam ungkep biasa. Tapi biasanya tuh tambahan rempah-rempahnya tuh kayak lebih banyak sama lengkuasnya. Kayak lengkuasnya tuh lebih banyak daripada ayam-ayam dengan olahan bumbu lainnya gitu. Dan biasanya lengkuasnya ini diparut biar kalau kegigit enggak segede
3: ya,
1: bumbu dia ini kan, bumbu rendang gitu, daging-dagingan itu kan. Jadi diparut teman Pro 2. Dan itu bakalan apa ya? Kayak juicy lucy mahal ini Rizky Pebian rasanya sih.
3: Selanjutnya apa nih?
0: Tadi ada ayam goreng mentega.
4: Mm-mm.
0: Terus lengkuas. Gua ada satu lagi sih yang manis.
2: Apa tuh? Coba kasih info.
0: Ya, resep
4: ayam rendang. Enggak.
0: Ini versi ayam asam manis. Kalau tadi ayam kecap kan manis doang. Ini ada asemnya. Dia itu pakai ayam, dia terus dia digoreng, abis itu dicampurin sama tomat, irisan-irisan cabe, paprika juga bisa pakai itu.
2: Kayaknya enak ya.
0: Enak sih.
4: Kayak bumbu saus Padang itu enggak sih?
0: Bisa jadi, bisa jadi. Seafood bisa jadi.
4: Jadi asam apa manis nih, Aina? Lu mau pilih mana dari ketiga ini?
3: Gua sih lebih pilih
4: ayam geprek tadi.
3: Kayaknya lebih menggoda ayam geprek ya.
0: Oke, bisa.
3: Boleh sih itu ayam geprek, menarik.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: lagu dari Adrian Holif dan juga Rizky Febian dengan judul Alama. Ngomong-ngomong tentang lagu ini ya nak, mereka baru sana aja menang di Music Award 2026 dengan lagu ini. Adrian Holif sama Rizky Febian, dan mereka itu dapat 3 piala sekaligus langsung.
1: Wah, keren sih.
0: Tapi beda-beda kategorinya.
1: Ada apa aja tuh kategorinya?
0: Ada kolaborasi paling ngetop, video klip paling ngetop, sama lagu paling ngetop.
1: Wih, emang sih kalau didengar emang suara mereka nih
0: bagus ya.
1: Nyatu gitu, nyatu.
0: Nyatu. Makanya dapat kolaborasi paling ngetop. Gimana mereka nyatu?
1: Gimana kalau kita yang duet bareng?
0: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa ya.
0: Enggak bisa,
1: bisa
0: kita enggak ngetop. Kita enggak ngetop. Terus juga katanya si Rizky Febian, dia itu terharu karena lagu Alama ini benar-benar ngetop.
1: Iya sih, dari awalnya tuh gue tuh gimana ya sama lagu ini, tapi lama-lama tuh jadi enak gitu ya didengarnya.
0: Karena kita kecintaan gitu loh dengarnya. Kalau ada, udah, cukup.
1: Udah cukup nih.
0: Enggak. Lu tahu lagi nggak tentang mereka ini?
1: Apa ya tentang mereka? Kalau apa sih?
0: Kok gitu sih? Terus juga ada nama-nama lain, gak cuman Adrian Holif sama Rizky Febian aja. Ada Raim Laode, penyanyi pria paling ngetop. Terus juga dia gak cuman penyanyi pria paling ngetop doang, dia ada penyanyi paling sosmed.
1: Wow,
0: penyanyi
1: keren.
0: Paling sosmed. Berarti dia aktif banget tuh si Raim.
1: Oh, nge-live gitu
0: bang.
1: Dia.
0: Sorry Bang Raim.
1: Si Raim akrab juga nih sisi.
0: Terus selain Raim, yang ceweknya ada Bernadia.
1: Wah,
0: cewek gue.
1: Cewek gue juga sih ini. Iya. Rebutan tah kita ini.
0: Dia ngeraih apa tuh, Nak? Kasih tahu, Nak.
1: Kalau si Bernadia ini tuh berhasil meraih gelar penyanyi wanita paling ngetop untuk paling kategori dua atau
0: grup paling ngetop pokoknya.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia.
0: Kalau misalnya grup paling ngetop tadi itu Shailon Seven, bukan si Bernadia, Nak.
1: Oh, salah ya. Oh, maaf ya.
0: Kalau lagu Bernadia yang paling lo suka apa?
1: Satu bulan sih. Itu nggak bisa menggantikan urutannya satu bulan.
0: Satu bulan. Ada lagi nggak?
1: Apa ya lagu Bernadia yang seru-seru tuh ada yang.
0: Duh, gua kurang dengerin tapi kalau Bernadia. Kalau misalnya Raim Laode tadi Komang. Bener gak sih? Bener
1: iya,
0: kan?
1: Bener,
0: iya, gue suka tuh Komang, lagu Komang. Terus juga ada kategori khusus lagu penyanyi daerah. Tahu kan lo? Kicau
1: Mania.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Oke, Sisi tadi kita udah bahas tentang makanan-makanan sehat nih. Terus tadi juga kita udah bahas tentang olahan ayam. Itu enak ayam banget
1: masih
0: sih.
1: Terus apa lagi?
0: Sih itu. Terus sekarang kita bahas ke sport-sport dikit lah ya.
1: Boleh. Ngomongin sport tuh biasanya lo kepikiran tentang apa, Nak?
0: Piala dunia.
1: Bola.
0: Iya. Ngomongin Piala Dunia, selain juara yang diincar setiap negara tuh ada juga penghargaan individu ternyata sih yang gak kalah bergengsinya.
1: Apa tuh yang gak kalah bergengsi?
0: Itu namanya Golden Ball atau bola emas.
1: Bola emas.
0: Jadi
1: kenapa?
0: Penghargaan ini tuh diberikan kepada pemain terbaik sepanjang turnamen. Jadi bukan cuma yang paling banyak mencetak gol aja, tapi juga yang paling berpengaruh bagi timnya selama Piala Dunia berlangsung.
1: Kalau jagoan lo ada gak? Di Pildun tahun-tahun kemarin mungkin
0: Ronaldo. Ronaldo.
1: Ronaldo, Messi gitu-gitu aja ya.
0: Iya, Mbappe, gitu-gitu ya. Kalau lo gimana?
1: Kalau gua sih sukanya Ronaldo juga. Karena gua sebenarnya enggak into banget sama bola sih sebenarnya.
0: Tapi sih menariknya lagi dari penghargaan ini tuh udah ada di sejak Piala Dunia 1978.
1: Wah, lama juga ya. Lo udah lahir belum?
0: Belum sih.
1: Belum
0: sejauh itu.
1: Masih. Oh iya.
0: Jadi peraih pertama Golden Ball itu ada Mario Kempes dari Argentina yang tampil luar biasa banget nih dan ngebawa negaranya menjadi juara dunia. Abis itu tuh penghargaan ini tuh terus diberikan di setiap edisi Piala Dunia sih.
1: Terus juga kalau lihat dari daftar pemenang nih ya, ada nama-nama yang legend dari sepak bola Piala Dunia ini, mulai dari Paolo Rossi, dia tahun 1982. Itu waktu mau gue ini nih, lahir.
0: Wah, malu berlahir.
1: Jauh banget, kita udah jauh banget. Terus juga ada Diego Maradona, ada Romario, sampai Ronaldo Nazario pada tahun 1998. Nah, satu-satunya kiper yang pernah memenangkan Golden Ball itu Oliver Kahn namanya di Piala Dunia tahun 2022. 2002. Sorry, maaf.
0: Tapi memasuki era modern ini nih, penghargaan ini tuh diraih sama nama-nama yang besar kayak Zidane pada 2006. Nah, ini gue udah satu tahun.
1: Aduh, gue belum lahir lagi.
0: Terus ada juga siapa? Diego Forlan itu pada tahun 2010. Terus ada Luka Modric pada tahun 2018 dan ada juga Lionel Messi yang meraih Golden Ball pada 2014 dan 2022.
1: Jagoan lo. Nah, yang ngebuat Lionel Messi ini spesial ya menurut gue, karena sampai saat ini tuh dia jadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan Golden Ball sebanyak 2 kali. Enggak cuma sekali, 2 kali. Penghargaan pertamanya itu kata lo tadi pada tahun 2014 di Brazil. Terus kembali meraihnya itu pada Piala Dunia tahun 2022 di Qatar.
0: Jadi berhasil nih ya bawa Argentina jadi juara dunia. Terus juga semakin dekatnya Piala di dunia ini
1: 2026
0: ini, tentu juga kita tuh menarik untuk nunggu siapa nih pemenangnya.
1: Siapa kira-kira Golden Ball tahun ini? Menurut teman Pro 2 siapa?

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: dalam cuaca
1: It's time for Flash Info.
2: Flash Info kali ini datang dari talenta muda Indonesia Muhammad Asri atau Moka, sukses berkarir sebagai AI arsitek di Nvidia, perusahaan teknologi terkemuka di Amerika Serikat. Sebelum bergabung di Nvidia, ia juga pernah bekerja di Meta dan terlibat dalam pengembangan teknologi AI, AR, dan VR. Di balik kesuksesannya, Moka memiliki mimpi untuk kembali ke Indonesia dan ikut membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Menurutnya, banyak talenta muda Indonesia yang memiliki potensi besar dan perlu mendapatkan akses serta kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Itu tadi Flash Info dari Bunga Syafira. Informasi menarik lainnya bisa kalian buka di rri.co.id atau di sosial media kita di @pro2bdl. Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita berempat dari siang tadi dari jam 10. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah bergabung, request dan titip salam. Dan juga jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal bergabung ke program 2 Jakarta untuk dengerin lagu. So, terakhir dari kita berempat,
1: let's diva share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI di Bandar Lampung.
1: Teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now.

0: 62, udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman 62? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan ternyata biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang ternyata sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: Sila on Seven. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

bertambah jadi 2 teman Pro 2. Di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 16.

0: Nadia dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya di posisi ke-14 di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia Sederhana
1: Number 14.

0: 2019 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalamah dengan lagu Semusik.
1: Number 12.

0: Rasa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, berapa kali kita saling memaafkan, dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menemani posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tom Pati dan juga Nadif Basalamah. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia 52 lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

lagu ini, teman Pro 2. Sebuah lagu dari Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun, teman Pro 2, di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling. Number

0: nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqroh berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kamu.
1: Number 6.

Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret. Number 4.

0: sebuah lagu romantis dari Ghea Indrawari. Ada 1000 kali teman Bro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Bro 2, apakah Ghea Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Bro 2, sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 10 sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Topati dan juga Fabio Acer, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Seribu Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat-sangat-sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.

hari seminggu ini teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, dari sana ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

gue Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama nomor 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di nomor 16. Nomor 16.

naik ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. Nomor

Cray, Nobody Is a Girl. Di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut. Sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

Wendy Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All. Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan berizinnya kebalik tuh Om Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 8.

Together with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2 ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Hill masih Stay Strong and number 3 nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: pengen cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDY juga Oza. Kalau gitu nama gue David Prada, cabut dulu. Bye bye. Sampai ketemu besok.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92,5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perdua barengan sama DJ Fania dan juga
1: Atu Dia, dan kita bakal nemenin kamu teman Perdua dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam nanti, hanya di Sore Ceria Special Weekend.

0: untuk dia dan juga Fanny Aska.
1: Yap, dan pasti kita bakal membacakan topik-topik menarik.
0: Yes, bener banget nih. Dan yang pertama nih Fanny ya, ada dari Olivia Rodrigo yang resmi rilis 13 lagu di album terbarunya, You Seem Pretty Safe For A Girl So In Love.
1: Wow.
0: Dan selanjutnya nih kita bakal bawa informasi seputar pertama kali cetak sejarah tim wasit seluruhnya perempuan di pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Wow, menarik banget ya.
0: Yes.
1: Dan pastinya terakhir ada 5 spot jajan anak culture di Bandar Lampung.
0: Yang pastinya bakal kita bahas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yep.
1: Teng.
0: Akhirnya mendengar suara kita lagi teman berdua.
1: Yes, akhirnya kita siaran bareng lagi nih ya Fania ya.
0: Iya, kangen nih.
1: Dikit. Kangen. Dikit apa banyak?
0: Selebihnya banyak.
1: Oke, gengsi-gengsi ya.
0: Iya.
1: Tapi ngomongin gengsi nih ya, udah kayak gue ke kakak gue aja sih gengsi-gengsi.
0: Valid kakak gue juga.
1: Iya kan? Sebenarnya nih Van, gue mau nanya. Kalau gue ini kan cewek nih ya. Gue tuh mau nanya ke lu deh. Suka dukanya punya kakak cowok itu apa?
0: Aduh, kalau suka duka punya kakak cowok tuh kayak sebenarnya untuk enak dan gak enaknya tuh 50-50 ya. Enaknya ada yang nganterin,
1: yes,
0: ada yang jagain.
1: Ya. Dia ready selalu ya buat jadi driver kita ya.
0: Benar, kayak ojek gratis, MBG gratis, MBG juga.
1: Oh, MBG juga.
0: Jadi kalau bisa jalan sama kakak gue enggak perlu kayak mengeluarkan uang gitu.
1: Ya, oke. Okay. Sebenarnya gue tim yang kakak cewek ya tadi ya.
0: Yeah.
1: Tim kakak cewek, sebenarnya kakak cewek juga kayak gitu kok.
0: Iya, rata-rata kebanyakan lebih kakak cewek ya dibanding kakak cowok.
1: Lebih ke yang penting itu sebenarnya ya gender. Sebenarnya gender itu enggak
0: menentukan.
1: Karena emang kewajiban kakak harusnya
0: ya menapai adik juga.
1: Karena katanya ada yang ngomong nih ya, quotes-quotes yang ngomong kalau kakak ngasih uang gitu ke adeknya itu rezekinya makin berlimpah.
0: Benar. Gitu. Selain misalnya rezeki kakaknya udah melimpah, terus ngasih adeknya bakal makin berlimpah
1: yes,
0: lagi.
1: Benar banget. Nah, selanjutnya nih, Van, gimana sukanya?
0: Kayak kalau sukanya?
1: Iya, suka.
0: Sukanya itu apa ya? Kalau misalnya ada cerita-cerita tentang cowok gitu.
1: Okay.
0: Ada seseorang yang memberi gue logika gitu. Itu enggak kayak gini loh, Dek, gitu. Cowok tuh semestinya gini loh, Dek.
1: Kakak
0: gitu.
1: Tuh tahu pikiran cowok,
0: iya,
1: ya kan?
0: Cowok tuh jadi kayak ada yang jagain, kayak udahlah gue enggak perlu pacar, gue udah punya kakak gue gitu.
1: Kayak protek kita lah ya istilahnya ya. Kita merasa disayang banget sih kalau kayak gitu ya. Cuman ada dukanya juga kan pasti.
0: Iya.
1: Ya, apa
0: pasti
1: sih dukanya?
0: Kalau dukanya tuh kayak kadang terlalu protektif ya. Jadi kayak sometimes cerita-cerita yang agak jahat dikit gitu dibeberkan di saat yang tidak pas.
1: Waduh, itu
0: gitu.
1: Bikin kesel banget nih rasanya.
0: Gitu kan. Tapi gak apa-apa ya, kita tetap sayang gitu. Aku tetap sayang kakakku, cuman kayak
1: kita semua sayang sama kakak kita.
0: Iya, cuman kalau misalnya lagi gak nyebelin kayak gak sayang gitu.
1: Yeah,
0: tapi kalau misalnya gitu. Lo pribadi gimana nih? Kan gue gak punya kakak cewek ya.
1: Kalau gue pribadi nih,
0: punya kakak cewek itu lebih enak gak sih? Karena kayak lebih satu frekuensi.
1: Sebenarnya emang iya, karena kakak cewek itu yang pertama kita tuh bisa minjem baju dia, celana dia, make up dia, semua yang dia punya, tas dia itu bisa kita ambil langsung.
0: Ambil. Dia tinggal beli yang baru.
1: Iya, yes, sebenarnya. Tapi walaupun ya abis kita ambil tuh dia tetap marah dikit sih ya.
0: Dikit. Selebihnya ya. Banyak.
1: Selebihnya banyak. Tapi ya udahlah ya, karena gue suka itu jadi gue ambil gitu. Walaupun kakak gue kayak, Dek, kalau misalnya mau minjem itu ngomong dulu gitu.
0: Gimana
1: sebenernya
0: ya?
1: Sebenarnya emang harusnya ngomong ya. Cuman kan gue ini agak jail dikit ya.
0: Agak ada habit-habitnya gitu ya.
1: Iya, yes, bener.
0: Tapi tidak untuk dicontoh ya teman berdua.
1: Tidak untuk dicontoh.
0: Tapi kalau misalnya kayak udah klop gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap
1: izin. Betul. Nah, kalau kamu nih teman berdua gimana nih ceritanya ya, suka duka punya kakak cewek atau kakak cowok gitu ya?
0: Atau bisa POV yang punya adik tuh?
1: Iya, yes, betul. Boleh banget. Ceritain kita di WhatsApp kita di 081-79-925-95 atau di Instagram kita
0: di @produbdl. Pokoknya Fanny sama Atu tungguin.
1: Yeah.

0: Plus kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu.

0: satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop It. Wah, ini yes, salah satu lagu yang lagi viral-viralnya gitu ya, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Ini bener-bener trending banget ya. Bahkan waktu itu sampai masuk top 5 lagu terfamous.
1: Oke, ini keren banget sih. Emang kalau Olive sih, Mbak Olive ini,
0: Gak ada abisnya, karyanya.
1: Bener banget. Sama nih kayak yang bakal kita kasih tahu info terbarunya nih ya. Si Mbak Olive ini ternyata bakal rilis 13 lagu di album terbarunya.
0: Lagi-lagi Mbak Olive mengguncang ya.
1: Mengguncang dunia ya.
0: Mengguncang dunia per musik.
1: Iya, yes, benar. Dan di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Wow, pada Jumat ya, 12 Juni, Mei.
1: Juni ya?
0: Juni menandai rilisan penuh pertamanya dalam 3 tahun setelah kesuksesan album Gods dari 2003 gitu.
1: Jadi udah lumayan lama nih ya dia baru ngeluarin album lagi. Nah, ternyata nih di lagu-lagu 13 lagu ini itu tuh ada tentang cinta, ada tentang kecemasan dan juga patah hati nih, Fa.
0: Bener, lebih relate yang mana kalau misalnya atuh?
1: Semuanya.
0: Oke.
1: Semuanya. Jadi kalau aku tipe yang kalau galau nonton kan dengerin lagunya yang kecintaan, kalau lagi kecintaan dengerin lagunya galau. Yang galau.
0: Oke, kebalik. Iya. Kalau misalnya mau tahu enggak
1: apa tuh?
0: Simba Olive ini kan seorang penulis lagu asal Amerika Serikat
1: gitu, betul.
0: Kan total 13 lagu yang disusun itu di sisi-sisi yang berbeda. Jadi kayak itu kan banyak ya. Terus kronologinya dan itu tuh sesuai loh sama jalan hidup ceritanya si Olive, Simba Olive ini.
1: Oh, oke.
0: Sesuai.
1: Siapa sih Mbak yang nyakitin kamu?
0: Iya.
1: Siapa yang berani nyakitin kamu? Wahai dia
0: udah bikin
1: Olive.
0: Kamu. Oh, udah bikin kamu berbunga-bunga terus kamu di apa ya? Dipatahin, dijatuhin.
1: Betul.
0: Oh my god, Mbak Olive. Tapi kayak aku pribadi kalau jadi mantannya kayak itu tentang gua.
1: Aduh, itu tentang gue, tapi jangan kepedean ya, makanya Mbak Olive jangan kepedean. Nah ternyata nih ya, Van, di album ini tuh juga dibagi jadi dua bagian utama.
0: Oke, yang
1: jadi
0: pertama,
1: jadi ada sisi Girl So In Love yang berisi 6 lagu, terus itu kayak nuansanya tuh cinta penuh kecemasan gitu.
0: Oh, berarti anxious gitu ya.
1: Terus yang kedua ada di sisi You Seem Pretty Sad yang dimana ini tuh 7 lagu dengan tema patah hati.
0: Waduh,
1: jadi lebih banyak,
0: lebih banyak patah hatinya.
1: Betul.
0: Mungkin karena apa ya, hubungannya itu adalah nuansa cinta penuh kecemasan. Berarti struktur ini kayak dirancang menyerupai piringan hitam atau kaset gitu gak sih? Kayak jadi bisa menciptakan alur cerita yang runtut di setiap lagu yang disajikan.
1: Nah, ngomong-ngomongin lagunya si Olive ini, tadi udah kita puterin loh yang Drop It. Itu ternyata udah booming gitu ya. Ini tuh termasuk di salah satu album ini.
0: Oh, sama The Cure.
1: Yes, betul. Yang masing-masing ini dirilis sama video musik yang berbeda ya konsepnya. Dan itu tempatnya di Paris.
0: Wow, keren banget sih.
1: Kayaknya big dream banget loh.
0: Emang
1: dream
0: ya,
1: city banget.
0: Betul, emang Mbak Olive ini gak ada habisnya ya. Gebrakannya selalu ada aja. Dan satu kayak kita tuh pengen ngapain coba?
1: Apa tuh?
0: Rasanya kita tuh kayak pengen sembunyi dan keluar dan mencari.
1: Asik.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Oke, teman-teman Prodo FM masih bareng Hafiz di sore hari ini di 16.50 teman Prodo di Prodo FM Jambi di 90.9 FM, Prodo RRI Bengkulu 105.1 FM, Prodo RRI Bandar Lampung 92.5 FM, Prodo RRI Sungai Liat 105.5 FM dan Prodo RRI Palembang di 91.6 FM dan kita masih bareng Bribda Rehana Friansyah. Nah, aku Hafiz pengen nanya nih. Menurut Rehan ya, menurut Rehan ini kan kadang kita lihat banyak ya anak-anak yang dia punya kemampuan dalam tanda kutip bela diri lebih gitu ya, dia bisa bela diri segala macam, tapi di luar itu dia kayak apa ya, memanfaatkan kemampuan dia itu pada jalur yang salah lah gitu. Iya, kan iya. Banyak yang ditemuin gitu kan.
1: Iya, banyak sekali,
0: banyak. Nah, tanggapan seorang Bribda Rehan gimana sih kalau ngelihat hal seperti itu?
1: Kalau tanggapan saya sih bang, mungkin mereka melampiaskannya itu kan dengan cara yang berbeda bang.
0: Oke.
1: Kita nggak tahu apa alasannya kan bang, apakah mereka nggak bisa mengikuti pertandingan di luar, apakah mereka nggak bisa mendaftar pertandingan, kendala dengan biaya, jadi mereka terpacu
0: gitu ya,
1: mengeluarkan kan yang dilatihnya itu
0: ke orang lain. Itu jatuhnya apa? Itu tempat yang salah dong.
1: Tempat yang salah sekali, betul.
0: Itu solusinya gimana sih? Kalau dari seorang Rehan yang udah lama berada di dunia bela diri tuh melihat hal itu, harus di seperti apakan sih mereka ini?
1: Kalau untuk menurut pandangan saya sih, ya kita berikan mereka ibaratnya jembatan lah untuk menyalurkan prestasinya di bidang dianya gitu kan. Apakah dengan diadakannya seperti kemarin ya bang, kick striking wali kota championship mendadak Pol 6 itu kan, nah itu diadakan. Jadi mereka lebih bisa berprestasi lagi bang. Tentunya kita di Jambi ini kan banyak bibit gitu nih bang, banyak sekali bibit.
0: Banyak banget. Kalau untuk kalau bagi seorang Rehan ini, seberapa penting sih kita punya kemampuan bela diri ini?
1: Kalau untuk saya pribadi dan kedepannya ya sangat penting sih bang. Untuk yang pertama bisa berprestasi, pengalaman, jam terbang, ya kan. Nah, tentunya bisa menjaga diri sendiri. Tentu itu
0: yang paling utama. Ya.
1: Iya, benar.
0: Paling utama ya.
1: Yang paling utama banget
0: ya, menjaga diri ya. Karena kita kan nggak tahu yang bakal kita hadapi
1: ke depannya
0: ya,
1: apa.
0: Apalagi kalau kita dalam posisi keadaan sendiri. Jadi kita nggak tahu ya, kejahatan mengintai di mana-mana.
1: Kejahatan kita nggak tahu kapan dia datang.
0: Betul. Ya. Apa sih kalau kita bilang tuh hari sial nggak ada di kalender?
1: Nah,
0: ya?
1: Benar sekali.
0: Iya, benar-benar.
1: Sangat benar.
0: Nah, mungkin boleh nih, aku pengen minta tips nih buat teman-teman Prodo semua yang dengerin nih di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang nih ya. Dari seorang Rehan, tipsnya nih untuk bisa membagi waktunya tuh gimana dan menjaga fokusnya pada saat sekolah, dan juga mungkin pesen deh buat teman-teman yang mau coba nanti mungkin dalam tanda kutip pengen mencoba juga pengen masuk polisi, akpol atau apapun itu, jadi abdi negara melalui jalur rekrutnya tadi nih.
1: Tentunya kalau dari saya sih bang, untuk menentukan arah itu harus ada tujuan bang. Harus ada tujuan, harus konsisten juga kan bang. Jadi kita targetkan dulu diri kita ini pengen apa sih, kan gitu. Setelah kita mempunyai tujuan, kita konsisten aja di bidang itu aja gitu bang. Misalkan dia ingin mendaftar di abdi negara, fokus aja, cari apa aja sih yang harus dipersiapkan di abdi negara, disiapin aja gitu. Yang jelas konsisten, latihan, berdoa, rezeki nggak akan kemana sih bang.
0: Rezeki nggak akan kemana.
1: Nggak akan kemana. Gitu.
0: Pasti. Kalau udah, maksudnya apa yang menjadi milik kita lah ya.
1: Apa yang jadi milik kita?
0: Apa yang jadi takdir kita tuh nggak akan
1: tertukar.
0: Betul. Sudah sekali. Tertakar ya.
1: Sudah sangat tertakar.
0: Ya, mungkin tertukar ya.
1: Iya.
0: Nah, closing statement deh dari Rehan buat teman-teman di luar sana yang mau coba atau mungkin sudah pernah coba tapi gagal gitu ya. pesan dari seorang Ryan yang sudah akhirnya ada di sini gitu loh, yang ada di, yang sudah sebagai, karena kan gak sembarang orang bisa pakai seragam ini kan.
1: Siap, siap.
0: Butuh perjuangan yang luar biasa nih, pengorbanan yang besar, banyak yang mungkin waktu yang tersita kali ya.
1: Sangat benar sekali. Iya
0: kan? Tuh.
1: Sangat benar sekali. Kalau menurut saya, tetap usaha terus bang, tetap usaha, berdoa, hingga apa yang kalian targetkan itu
0: tercapai.
1: Itu aja sih menurut saya bang, konsisten ya, itu sangat penting bang.
0: Konsisten ya, ya, karena kan kebanyakan kita sekarang nih dalam tanda kutip konsistennya kurang ya.
1: Kurang,
0: ya,
1: ya. Kita konsisten dengan apa yang kita pilih. Kalau memang itu takdir kita, percaya dan tidak percaya itu akan dapat di tangan kita.
0: Pesan yang luar biasa nih ya teman Radio FM dari Bribda Emrean Afriansa nih, yang juga seorang abdi negara dan juga dulunya adalah dan sampai hari ini masih ya tentunya ya.
1: Alhamdulillah untuk sekarang dan seterusnya saya masih di dunia bela diri. Kedepannya mungkin maupun ada event di dalam maupun di luar provinsi, bahkan kejuaraan dunia, insya Allah kita akan merebut semua bang.
0: Amin. Kita kamu ada cita-cita tersendiri nggak? Kamu di bela diri itu pengen bikin apa gitu?
1: Kalau untuk saat ini bang, kalau untuk saya saat ini, saya di bela diri ingin fokuskan prestasi saya juga bang, ingin bawa tentunya nama baik keluarga, nama baik institusi, nama baik tim, mau rebut di ajang nasional bahkan internasional.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Itu target saya sih bang.
0: Target. Nah, target ini dalam waktu dekat ada bakal ikut kejuaraan lagi ya?
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Dalam waktu dekat kita akan ada kejuaraan kick striking juga, di luar provinsi, insya Allah.
0: Oh, ini tingkat provinsi?
1: Enggak, di luar.
0: Di luar?
1: Di luar, berarti di Jakarta, tingkat nasional.
0: Nasional, insya Allah. Kita. Dari Jambi berapa orang?
1: Itu kurang lebih kita ada main di beberapa kelas yang harus kita persiapin sih.
0: Oke, ya. Berarti ada kelas-kelas ini ya?
1: Ada kelas-kelasnya.
0: Oke, ya, kita doakan semoga Bribda Emrean Afriansa bisa kembali membawa, tentunya membawa prestasi dan mengharumkan.
1: Amin.
0: Mengharumkan nama Jambi ya, tentunya.
1: Itu adalah impian saya sih bang sebenarnya, supaya anak-anak Jambi yang fokus di bidang bela diri maupun bidang apa yang mereka tekuni, ada jembatan mereka untuk berprestasi, untuk bersaing di nasional lah, Pak.
0: Amin.
1: Itu sih.
0: Oke, terima kasih Bribda Emrean Afriansa nih udah mampir sore hari ini ke Pro 2 RRI Jambi, dan terima kasih juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang di 91,6 FM yang udah dengerin kita sore hari ini. Tentunya bareng Bribda Emrean Afriansa, kita tunggu cerita-cerita unik berikutnya.
1: Siap, pasti.
0: Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di edisi Belajar Sumba sore ceria berikutnya. Aku Hafiz dari Pro 2 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yup, that was Harry Styles Lights Up. Wow.
1: Yay.
0: Ini itu kayak lights up ya. Berarti itu kayak lampu yang menyala, yang datang gitu.
1: Betul.
0: Sama kayak sebuah sejarah gitu.
1: Yes, ada yang menyala-menyala juga nih selain lagunya si Harry. Siapa tadi?
0: Harry
1: lah ya, pokoknya itulah ya. Jadi nih ya Van, di Piala Dunia 2026 itu pertama kali tim wasit seluruhnya itu perempuan.
0: Wow,
1: keren banget. Jadi benar-benar udah nggak ada cowoknya.
0: Berarti udah nggak ada lagi diskriminasi gender.
1: Iya betul. Jadi kayak apa ya, mereka ini nih si Tori, si Brooke ini sama si Catherine ini nih yang trio wasit asal Amerika Serikat kan. Terus ditugasinya juga dalam pertandingan di babak penyisihan grup.
0: Oh, ini antara Republik Ceko sama
1: Afrika Selatan. 18 Juni kemarin.
0: Wow, cewek semua.
1: Betul. Jadi gue semakin kesini semakin kepikiran apa gue jadi wasit aja ya. Honornya kan lumayan ya kan. Apalagi Piala Dunia.
0: Tapi kayaknya kalau misalnya jadi wasit belum tentu duduk manis di sini nggak sih?
1: Betul.
0: Harus lari-lari juga tuh.
1: Iya, yes, harus capek juga ya. Harus mau capek. Kalau misalnya yang kayak Princess, aduh jangan deh jadi wasit ya.
0: Kalau nggak mau capek nanti di surga.
1: Iya, betul. Aduh jauh banget kita gitu, ngebahasnya udah sampai sana gitu ya teman-teman berdua.
0: Tapi sebelumnya wakil presiden senior juga bilang kalau misalnya itu kayak bidang perwasitan untuk US. Ini nih kayak mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan pada dunia tentang kehebatan wasit perempuan di lapangan hijau.
1: Yes, bener banget. Nah juga nih ya, momen bersejarah ini bukan sekedar pencapaian simbolis loh Van. Tapi juga bukti kalau misalnya kompetisi, profesionalisme sama kualitas kepemimpinan di lapangan itu enggak lagi dibatasi oleh gender. Kayak yang lo omongin tadi
0: bener.
1: Di awal ya.
0: Gitu. Bangga banget. Tapi kayak kalau gak salah tuh ketiganya tuh diketahui dipilih untuk menjadi wasit Olimpiade 2024 dan telah menjadi anggota panel wasit FIFA selama bertahun-tahun.
1: Berarti emang udah dipilih-pilih ya, bukan asal main. Udahlah dia aja, dia kan cewek, biar semuanya cewek. Enggak gitu dong ya.
0: Ada skillnya.
1: Dipilih-pilih pastinya susah juga ya buat masuk ke wasit Piala Dunia 2026.
0: Bahkan
1: gitu.
0: Ada quotes-nya nih. Tidak ada faktor pembatas bagi kamu untuk mencapai impian selama kamu bersedia berkorban, bekerja keras, dan memanfaatkan kesempatan ketika peluang itu datang.
1: Asik. Oh, ini kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini. Aduh.
1: Bukan kata-kata ini bukan cuman untuk wasit-wasit aja ya, tapi untuk semua wanita yang ada di dunia ini gitu. Jangan takut guys kalau misalnya kalian mau mengejar impian kalian walaupun itu kelihatan mustahil sekarang, cuman coba aja dulu, siapa tahu bisa.
0: Iya, ya kan? Kalau enggak sekarang kapan lagi?
1: Iya, betul.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Institusi Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Pro 2

0: Iya, sudah lagu dari Best Friend Louie. Yeah. Wow. Itu salah satu lagu requestan dari teman berdua. Waktunya apa nih, Van?
1: Request time.
0: Titip salam.
1: Ada okay. Pertama dari mana dulu nih?
0: Dari WhatsApp dulu kali ya. Mau gue dulu apa lo dulu deh? Gue dulu. Dari 08225799 sekian. Malam Kak, izin aku mau request lagunya Malik and Malik katanya begini begitu. Oke, nanti bakal...
1: Kenapa nih kira-kira? Ada titip salamnya enggak?
0: Enggak ada titip salam sih, okay. Cuman dia mau request aja mungkin lagi di jalan gitu ya. Oh, oke, iya. Nanti bakal kita puterin ya.
1: Oke, selanjutnya ada dari Instagram dari @kuecubit. Kak, aku mau request lagunya Rayuan Perempuan Gila Nadine Amiza.
0: Oke, nanti
1: kita puterin ya.
0: Ada lagi enggak nih? Dan juga selanjutnya dari WhatsApp lagi nih ya, dari 08811571 sekian. Kak, aku mau request lagunya dari Dewa 19 yang mana aja, yang penting diputerin ya Kak, soalnya lagi di jalan katanya.
1: Oke, kita puterin ya nanti. Dan terakhir ada dari WhatsApp, ada dari 08179 sekian. Kalau aku mau request lagunya Mantan Terindah Kahitna. Sebenarnya enggak relate tapi aku suka aja sama lagunya. Oke.
0: Kita puterin ya.
1: Sekarang banget nih.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Festival kali ini datang dari Laga Grup A Piala Dunia 2026 antara Ceko dan Afrika Selatan di Atlanta pada Kamis 18 Juni yang berakhir imbang 1-1. Ternyata menghadirkan momen bersejarah juga di lapangan. Tiga wasit memimpin jalannya pertandingan untuk pertama kalinya dan cuma satu-satunya tim wasit yang semuanya berisi perempuan. Mereka adalah Tori, Brooke, dan Catherine Nesbitt. Yes, mereka memimpin laga match sepak bola pria. Demikian Flash Info dari DJ Atu. Untuk info menarik lainnya, kunjungi rr.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RR News di Play Store ataupun App Store. Flash Info.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: Semoga kamu berdua menerima teman terbaik kamu. Teman berdua sudah beberapa jam lebih, Fania, Aska dan juga Atudi yang menemani kamu semua. Dan sudah saatnya kita pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, let's diva share your special list all with Broadway Reban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Broadway Reban Lampung.
0: Teman bola kamu.
1: Sekali biar tetap di udara. And now

hingga 21 Juni di Taman Mini Indonesia Indah sebagai ajang hiburan ramah keluarga yang menggabungkan musik, budaya, dan kepedulian lingkungan. Festival ini mengusung tema musik show with green, conversation and culture movement, dan terinspirasi dari keinginan penyelenggara untuk mengajak masyarakat kembali menikmati keindahan alam melalui kegiatan luar ruangan setelah pengalaman pembatasan aktivitas pada masa pandemi.

0: Betawi di tengah derasnya pengaruh budaya global. Pendiri Oplet Robert Ramdhani Kubil AJ atau Bang Kubil mengatakan komunitas yang berdiri sejak tahun 2000-an itu memiliki komitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan budaya Betawi melalui berbagai pertunjukan seni termasuk lenong.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Anne Hathaway bagikan pelajaran hidup setelah menjadi ibu. Aktris peraih Oscar Anne Hathaway yang baru mengumumkan kehamilan anak ketiganya pernah mengungkapkan bahwa menjadi ibu memberinya perspektif baru dalam menjalani kehidupan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

Разливи АПМ про 2 Джакарта, это мантра Вейкаму. Selamat malam semuanya. Wow, wow, wow, wow. Teman Pro 2, setelah dari kemarin di weekday gue nemenin lu di sepeda, akhirnya gue nemenin lu lagi di jaga malam weekend. Yeay. Gue tuh happy kalau misalkan siaran malam ya teman Pro 2. Karena menurut gue siaran malam tuh vibesnya seru aja gitu ya. Dibanding gue siaran pagi. Kalau siaran pagi tuh agak-agak ngantuk gitu teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lo dari jam 7 ini sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 seperti biasa. Dan nanti di jam 10 kita bakal seru-seruan bareng. Yang mau request bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Seperti biasa ya teman Pro 2, jam 10 baru gue bisa puterin. Jadi sebelum jam 10 kita bakalan seru-seruan dengan topik yang pastinya asik banget di malam hari ini. Nemenin malam minggu lu yang lagi macet-macetan di jalan. Jadi jangan kemana.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend seperti biasa ya. Dan akhir-akhir ini gue lagi pengen coba untuk kayak fokus. Gue bisa gak nih kayak, gue kayak pengen jadi content creator gitu lah, lala ngonten kayak gitu, pengen konsisten buat ngonten. Tapi ternyata jadi content creator itu gak semudah yang gue bayangkan. Yang gue lihat tuh kalau content creator kan enak ya, tinggal videoin terus juga ngomong aja gitu kan. Habis itu ya kayak orang videoin pada umumnya aja gitu. Tapi ternyata setelah gue lakuin itu tuh susah banget. Kita tuh harus tahu, kita tuh maksudnya content creator tuh harus tahu gimana cara tarik audiens yang mungkin biar rame gimana, terus hooknya yang bagus gimana, habis itu ngambil angle-angle dan mungkin ada gimmick-gimmick yang mereka lakukan supaya banyak views yang mereka tonton gitu kan, views yang nonton gitu. Nah, dan challenge-nya lagi adalah teman Pro 2, di tanggal 17 kemarin itu content creator yang jalankan sosial medianya sebagai usaha wajib punya NIB. Aduh, ini tambah tambah challenge lagi ya teman Pro 2 kalau misalkan kita mau jadi content creator. Nah, jadi mulai 18 Juni tepatnya, itu content creator yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital seperti endorsement, sponsorship, iklan atau monetisasi media sosial diwajibkan memiliki nomor induk berusaha atau NIB disebutnya. Dan ketentuan ini muncul setelah profesi content creator resmi masuk dalam klasifikasi usaha baru pada KBLI 2025 yang telah diimplementasikan pemerintah. Jadi NIB ini teman Pro 2 dapat diurus secara gratis melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Aturan ini berlaku untuk berbagai profesi industri kreatif digital mulai dari YouTuber, TikToker, selebgram, podcaster hingga pelaku usaha yang memonetisasi akun media sosialnya ya. Jadinya buat lu yang content creator sekarang belum punya NIB, gua rasa gimana nih pendapat lu? Setuju atau enggak kalau misalkan content creator punya NIB? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oce sama Bro 2 di malam hari ini. Dan buat lu yang mungkin anak gaul 2000-an awal, mungkin masih menikmati masa-masa di mana kita tuh harus ketik SMS dan juga ada berbagai ringtone yang mungkin kita pakai ketika ada orang nelpon kita, teman Pro 2. Mungkin ada yang punya momen kayak gitu, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Nah, kalau sekarang kan tuh pakai WhatsApp ya, teman Pro 2. Kalau besok tuh kalau dulu kita tuh pakainya tuh SMS, teman Pro 2. Jadi kayak WA tuh belum ada. Dulu tuh perkembangannya jadi dari ini yang gue rasakan ya. Kalau dulu tuh gue mainnya SMS, BBM, terus habis itu gue langsung ke WA gitu ya. Kalau misalkan lu mungkin punya experience sendiri pas awal-awal tahun 2000-an pas masih HP, mungkin HP lu Nokia, terus berkembang jadi BBM atau mungkin apa gitu ya, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2. Habis ini kita bahas ketika anak-anak gaul tahun 2000-an tuh ngapain aja dulu, dan mungkin ada beberapa kenangan yang relate sama lu dulu, teman Pro 2. Nanti bakalan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kita masih seru-seruan bareng. Sekarang kita mau ngebahas tentang eranya tahun 2000-an dulu teman Pro 2, di mana lu masih suka pakai SMS untuk ngirim pesan. Terus juga masih suka pakai ringtone yang unik-unik dan ringtone andalan tuh teman Pro 2 buat telepon. Dan juga mungkin masih ada yang suka kirim SMS untuk tahu siapa jodoh lu, terus juga tahu apa ramalan zodiak lu teman Pro 2, atau mungkin ada yang tahu tentang food atau apa gitu teman Pro 2 pakai SMS teman Pro 2. Ada yang pernah ngalamin zaman-zaman itu? Coba komen apa momen yang paling lu inget saat tahun 2000-an dulu pas masih zamannya SMS teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Semua tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,52 Menang Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama kami. Gua Ica Adiska.
0: Gua Muhammad Arsyi.
2: Rido Sviadi.
3: Dan Rifani yang menemani kamu di Zero Limit.

0: Oke, teman berdua, seperti biasa malam minggu ini kita di Zero Limit bakalan...
1: Zero Limit.
0: Zero Limit. Ini
2: juga baru.
0: Iya. Terlalu Indonesia.
3: Semangat sebenarnya ya.
0: Kita bakal temenin kamu nih, teman berdua. Yes. Kita bakal ajak kalian buat ngobrol tentang topik yang pasti pernah kamu alamin nih.
1: Ya, jadi kita ada dua segmen teman berdua. Yang pertama itu ada Open Tabs. Selanjutnya ada apa?
0: Ada
1: Listener check in.
0: Terus
1: dan juga, ya, kita, gitu. Dan juga nanti kita bakal main games, yaitu yes or
0: yes,
1: no.
0: Ya
1: teman bro, jadi keep on tuning terus di malam hari ini di Zero Limits.
0: Feel the beat, taste the night. Yo, what's up?
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: teman berdua masih barengan sama Muhammad Ariski.
1: Ada Rizu Ido Usniadi ya.
2: Jadi kali ini siapa lagi nih?
3: Dan ada Ica Diska.
0: Yes, malam hari ini.
1: Rame banget ya malam hari ini ya.
0: Benar, rame banget. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita mau main games di sini ya.
1: Betul. Kita mau main games tarik tambang.
0: Enggak dong, enggak ya. Enggak, kita mau main ini. Monopoli. Monopoli. Sorry.
1: Dia tahu sih poni lo emang lagi panjang.
0: Iya. Makasih ya. Iya. Dan juga malam hari ini kita mau ngapain Cadis?
3: Kita bakal bahas random talk aja gitu. Yeah. Kira-kira apa sih sebenarnya yang lagi happening dalam hidup lo, kegiatan lo seminggu terakhir ini?
0: Biasanya kan kalau malam minggu kan biasanya kita jalan-jalan ya kan, jalan-jalan sama doi. Iya enggak, Dok?
2: Iya enggak? Kan pantun ya. Gua udah
1: bukan dong. Doi benar
0: sama doi. Ya kan, ketara banget kita kayaknya malam minggunya siaran ya.
1: Jadi jadinya kita enggak sempat untuk jalan-jalan.
0: Jadi kita ya udah
1: lagi sempat untuk pelayanan gitu ya kan ya.
0: Betul. Kita pelayanan buat teman pro 2 dan kita bakal nemenin teman pro 2 yang di dalam kendaraannya, di perjalanannya ya kan.
1: Jauh tuh di dalam.
0: Jalannya sambil dengerin 92,5 pro 2 60 ya kan, ya kan?
3: Tapi kalau kalian nih guys, kalau misalkan
1: aku sih yes.
2: Belum.
3: Kalau misalkan
0: aku juga yes.
2: Belum.
3: Kalau kalian tuh misalkan kegiatan-kegiatan daily activity kalian tuh kalian suka gue mau nanya apa sih sebenarnya? Tapi kalian suka update gak sih gitu?
1: Iyalah, udah pasti lah.
3: Di sosial media.
0: Kalau lo enggak ya? Kalau gue sih enggak, gue ya udahlah cukup gue.
2: Cuman first aja ya?
0: Iya, itu tipikal orang yang apa ya? Misterius.
1: Kalau gue enggak sih, biar yang makin iri ngelihat gue tuh makin iri.
2: Yang
1: iri
2: makin iri, yang benci makin benci.
0: Siapa sih? Siapa sih?
1: Itu.
0: Si tahu tuh teman-teman dua. Iya kan?
1: Jangan dong.
2: Spill dong namanya siapa?
1: Jangan dong, maaf ya. Enggak jadi. Enggak
2: jadi. Takut.
0: Ya udah, teman-teman dua, di malam minggu ini kamu bakalan temen sama kita berempat. Jadi buat teman-teman yang mau cerita-cerita di malam minggu ini atau mau cerita masalah malam minggu ini mau kemana atau mau ngasih kita games di malam hari ini ya. Yeah,
1: betul, atau mau main games juga bareng kita juga boleh banget.
0: Tentu. Iya,
1: atau main mau Uno. Kita
3: gimana dong main Uno?
1: Main Uno online gitu kali ya.
0: Ya bisa langsung aja teman-teman berdua kasih pendapat kamu dan cerita kamu di WhatsApp kita di 0817 9925 925, atau di mana Cadis?
3: Atau di Instagram kita @pro2bdm
1: dan juga di Instagram kita yang satunya di @broadcastarkami.pro2 buat kalian dengerin kita di aplikasi RRI Digital juga. Bisa banget ya komen-komen di sana ya.
0: Iya kan?
1: Nanti bakal kita bacain.
2: Kita tungguin ya.
1: Sampai jam 10.
0: Cuma di Zero Limits. Feel the beat.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: 92.5 Pro 2 Bina Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Muhammad Rizky, ada Ica Adiska,
1: siapa lagi? Ridus Miedi.
2: Aulia Divani.
0: Jangan pada lemes dong teman-teman. Tentang malam minggunya siaran, ya kan?
2: Ya, kalau lu kan malam minggunya dia nyemangatin, Ki.
0: Hah? Kalau gua? Emang. Baru disemangatin. Semangat ya. Tapi gua ngeliat instastory dia kayak seru-seru banget, kayak dia berjalan-jalan makan kawannya ke kafe nongkrong gitu.
2: Kita nggak tahu.
1: Kok di gua nggak ada story-nya apa?
0: Second cup. Second cup.
2: Oh, second ya.
0: Kalau kalian nggak ada ya semangatin gitu ya?
2: Ada dong.
1: Ada dua orang tua.
0: Oke, benar. Nggak salah. Kalau kamu, Rido, ada nggak?
1: Kedua orang tua.
2: Barusan dibilangin ya.
0: Gue kira Alia aja.
1: Ada gue yang nyemangatin sebenarnya.
0: Siapa tuh?
1: Orang Kemiling.
0: Saya.
1: Saya dong. Bukan ya? Bukan satu-satunya sih.
0: Oh iya, sama Dirga. Bukan lagi ya. Ada ya pokoknya ya.
1: Ada lah pokoknya.
0: Kalau Diska, Ica nih, kalau Ica.
2: Kalau bahas-bahas penyemangat tuh malah gak semangat sih gue sebenarnya.
0: Oh, gak semangat.
2: Iya, karena
3: apa tuh?
2: Penyemangatnya udah gak ada kan.
0: Iya, ya udah.
1: Oh, itu yang buat lo nangis itu ya?
0: Iya, sampai emang hilang dia dari lain ya.
2: Cuma ini deh, ngomong di second account deh, kok bisa tahu sih?
1: Ya tau lah, di NR ini banyak
2: mata-mata tembok bisa berbicara.
0: Kan saya ngomong gitu loh. Yaudah teman-teman berdua, kita sekarang masuk ke segmen pertama yaitu Open Tabs.
4: Zero limits.
0: Ya, sama berdua masih di zero limit ya kan.
2: Biasa aja dong.
0: Bumpernya bagus banget. Kalau saya yang bikin.
2: Memuji diri sendiri. Bener, ya.
0: Coba apresiasi dulu. Iya.
1: Namanya orang hebat.
0: Orang hebat saya. Keren ya kan. Ya udah, gimana di Ica.
2: Kayak kalau lu tadi kan yang misterius kan, Ki ya?
0: Apa yang misterius ini?
2: Kalau di second akun. Kalau di second
0: akun sih, kalau gue tipikal kan? Orangnya kalau di ketemu langsung, gue orangnya sedikit apa ya? Ambivert lah.
2: Tengah-tengah. Tapi lu sesuai orangnya ya?
0: Iya, sesuai orang-orangnya. Tapi gue kalau ketemu orang baru ya gue kayaknya sok cool.
2: Enggak bisa ngelupain yang lama ya?
0: Jangan bisa, gitu kalau dong. Bisa. Kalau udah lupa enggak sih?
2: Udah lupa.
1: Bukannya
2: lo.
0: Halo. Kayak lo deh. Kayak lo deh enggak bisa lupain orang lama. Soalnya gue enggak pernah ngeliat dia siaran ini.
1: Sumpah dia yang jemput lo kemarin.
2: Nanti dia denger lagi.
0: Hah? Gimana?
2: Gimana?
0: Sampai batuk dia.
2: Tapi gue ada fun fact-nya sih.
0: Apa tuh?
2: Fun fact-nya. Kan kita tuh sefollow-followan IG kan, Instagram kan. Nah, gue follow nih si Rizky karena enggak mungkin nunggu dia follow duluan karena dia misterius kan. Sampai sebulan enggak di follow back sama sekali.
3: Parah lo, Ki.
1: Kami juga kan ini.
2: Akhirnya gue unfollow, gue kayak karena mungkin dia udah ada penyemangat kan.
1: Bukan. Oh, jadi lo awalnya mau ngejar sebagai penyemangat.
0: Bukan, karena nama username-nya kayak akun buzzer gitu loh.
1: Titik tiga ya.
0: Euphoria.lpg.
2: Saya takut. LPG.
1: Lampung.
0: Kakak jadinya. Siapa sih ini?
2: Iya.
0: Adalah sosok apa ya? Dia tuh
1: ini kenapa sih tadi Mas?
0: Gini. Heboh banget.
2: Karena ini kan Sabtu malam Minggu. Wajar.
0: Dia mau nge-DJ.
2: Back to topic
0: nih ya. Soalnya si Ica ini Instagramnya kayak apa ya?
2: Apa tuh?
0: Kayak orang pencarian BPU gitu loh. Dia postingan enggak ada.
2: Ada ya.
0: Terus tuh foto profil enggak ada. Sekalinya ada gambarnya kartun.
2: Itu second apa first?
0: Nggak tahu gue juga, saya kan bisa, first bisa.
2: Coba
0: lu jelasin deh gimana.
2: Coba jelasin, Ca. Sebenarnya namanya kan euphoria.love.
0: Oh, LPG. Parah sih,
2: buat sih.
0: Kan
2: euphoria.love itu catatan. Euphoria tuh, itu tuh kan memang Instagram tuh, sosial media tuh tempat kita, euphoria kita nggak sih? Senang-senang.
3: Oh, iya, benar.
2: Nah, kebetulan kemarin lagi nggak senang.
3: Gitu.
2: Jadi hilang semua.
3: Jadi itu second apa first lo?
2: First.
1: Terus bionya ada kayak PT Mencari Cinta
2: gitu. Admin ya.
0: Kalau tipikal kalau
2: itu Facebook sih.
1: Facebook ya,
0: kalau lu nih tipikal orang kalau lagi patah hati akunnya di apa ya? Di arsipin, dihilangin gitu.
2: Dihilangin.
0: Gitu ya.
2: Gimana tuh?
0: Gitu loh ya.
2: Ya, ada benernya.
0: Kenapa sih?
2: Ya karena kan kita kan kadang butuh apa ya?
0: Healing,
2: butuh healing.
0: Followers lu kurang satu deh, kayaknya Ica deh, enggak ya?
2: Oh, jadi kalau followers lu hilang satu udah pasti gua gitu. Kan gua enggak follow lu.
1: Tapi gua Herman
0: Heran.
1: gue heran kenapa ya teman-teman Pro2 itu nggak semua ya, kebanyakan tuh kayak kayak tadi tuh nama usernya aneh-aneh
2: gitu
1: ya kan ya, terus punya second account, terus juga second accountnya kayak kadang update kadang enggak. Kenapa harus punya second account gitu loh? Dan udah punya first. Betul.
0: Dan banyak nih ya second account tuh sampai apa ya, postingan apa ya, ratusan.
2: Gila,
0: kata gue gitu betul. Ya.
3: Macam. Ya pasti ada alasan tertentu sih.
2: Iya. Tapi yang lebih anehnya tuh ada.
1: Apa? Ini apa kan tuh? Aneh banget sih.
2: Aneh. Belum. Kan udah second account. Tapi di close friendin lagi.
3: Oh iya.
1: Jadi sih.
3: Tapi padahal juga kayak gitu enggak sih?
2: Iya lagi. Kan?
0: Itu ada teman gua yang lagi ngintip di kaca ini.
2: Oh iya.
3: Mora
0: namanya. Oh. Sebut toh.
1: Dino.
0: Makanya sebut lagi. Ayo dong cari dong. Gak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Udah. Ya. Tapi kalau antar kita berempat nih, ada enggak sih yang punya second count? Punya
3: gua,
0: semua dong?
3: Gua ada.
1: Gua punya.
3: Masa sih?
0: Lu yang username-nya Nora itu ya?
1: Username gue orang laki.
0: Emang laki? Emang
1: laki. Bener.
3: Udah ganti ya?
1: Udah ganti.
0: Tapi lu sesuai gak sama pemakaian second count tuh ya untuk lu apa ya, alay-alay gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak,
1: gue gak punya second account soalnya.
0: Gak punya?
3: Tetep elegan gitu ya?
1: Tetep diva. Gue mau aneh-aneh, mau jeduk.
0: Mau lo healing kemarin ya kan?
3: Gitu.
1: Ke itu.
3: Oke.
2: Berarti itu story-nya tapi sampai titik-titik gitu kan?
1: Enggak juga sih, soalnya gue bukan Keanu. Bukan Fadil Jaidi.
0: Iya, kalau sampai titik-titik, apa sih?
1: Kayaknya sampai koma aja deh gue.
0: Jangan dong. Oke. Terus itu.
1: Terus.
0: Ini gak ada lagi yang mau nyambung saya ya.
3: Tapi lo punya gak sih dari ngomongin second account?
0: Nah gitu. Lo pengen ditanya. Kalau gue second account gue tuh ya, ada sih, tipikal gue tuh dulu second count gue itu followersnya cowok-cowok aja.
3: Bukan.
0: Maksud gue ya kayak gak ada ceweknya.
2: Iya. Apa isinya emang Ki? Cowok-cowok aja tuh
0: cowok-cowok
2: isinya?
0: Cowok-cowok itu ya dengan kehidupan gue loh, suka-suka gue, suka-suka hati gue.
1: Biasa lah anak muda.
0: Bener.
3: Gitu.
0: Pas gue ngeliat kalau second count gue sekarang kayaknya kalau cowok-cowok aja kurang deh. Kayak kalau gue ngepost nggak dilihat cewek tuh kayak kurang.
3: Kurang.
2: Tebar pesona dia.
1: Tepet-tepet. Udah gue record, gue kirim.
0: Denger lagi. Aduh gimana?
3: Denger ya.
0: Makanya.
1: Tapi kalau Alia nih ya, kan lo udah lebih
3: lebih
1: tinggi ya.
3: Apa-apa?
1: Enggak kan lo udah status lo kan sebagai duta gitu ya.
3: Ada di bawah-bawah nih ya.
1: Iya kan?
3: Kenapa
1: lo
3: tuh?
1: Kayak ikut udah ikut pageant lo.
3: Iya.
1: Tolong dong ngobrol
0: iya. Tuh
3: ada enggak? Kenasum ya di sini ya.
0: Iya, gimana?
3: Kenapa tuh?
1: Lo punya second account enggak?
3: Punya.
0: Oh, punya.
3: Punya
0: oh,
3: dong.
0: Kita punya.
3: Punya.
1: Isi second account siapa?
0: Iya benar.
3: Ya itu tadi.
1: Siapa?
3: Apa yang siapa?
0: isinya.
3: Oh, isinya lebih ke kesarian sih.
0: Apa kalau kusah karena lu kalau, jadi, oh selama gue duta nih, lu tuangin kalau kusah lu ke situ.
3: Yeah. Mungkin gak selama duta aja ya, setiap kegiatan gue sih. Karena kalau di first itu takutnya orang-orang lihat ya apa sih alay gitu kan.
0: Iya,
3: jaga image.
2: Tapi kalau buat masuk kriteria, masuk second account lu tuh?
3: Teman-teman dekat.
2: Yang
3: aja.
2: Deket banget, berarti cuma 10 orang atau banyak
1: ya, kayaknya kayak lo belum masuk kriteria deh.
3: Belum masuk
2: gitu ya. Padahal gue tuh nanya-nanya tuh siapa tahu gue masuk gitu pelajaran.
3: Yang euforia tadi ya.
0: Kayaknya lo belum sepuluhan sama Instagram first-nya.
3: Iya.
2: Udah lagi.
0: Udah ya? Udah DM-DM-an belum?
3: Udah dong.
2: Belum ya?
3: Belum. Parah sih.
0: Kurang gini berarti.
3: Kurang gini.
0: Kalau gue sama Rido sih udah gini banget.
3: Oh iya gitu.
1: Yang kita jadi ini ya, apa sih?
0: Apa tuh? Jangan sih ini dong, di off air aja ya kan?
1: Di belakang air aja ya, jadi maaf deh. Jadi kalau teman Pro2 gimana nih, kalian tuh punya tipe orang yang punya yang harus punya second account kah? Yeah. Atau kalian yang cuma punya first account aja gitu
0: kamu,
1: ya kan ya?
0: Semua expose dan juga cerita pengalaman kamu dan kamu up story kamu di first doang ya kan?
1: Betul.
0: Bisa langsung aja kasih tahu ke WhatsApp kita di 0817-9925-925.
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Dan di @broadcaster. Akademi.pro2. Kita tungguin sampai jam 10.
0: Too many, zero limits. Apa yo, tagline-nya?
3: Feel the limit, chase the night.

Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Kabupaten Buru, Maluku. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru, Maluku telah mencapai 86,91%. Bendungan ini disiapkan untuk mendukung swasembada pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, bendungan Wai Apu akan melayani daerah irigasi seluas 10.000,5620 hektar dan menyediakan air baku bagi kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Selain itu, bendungan berkapasitas tampung 50,5 juta meter kubik ini juga mampu mengurai risiko banjir dan dikembangkan sebagai destinasi wisata Buru di Maluku. Pemerintah berharap keberadaan bendungan Wai Apu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian Flash Info dari Mulyono Saputra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital dan apps di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama kita. Kalau kata Rido tuh orang-orang mantap gitu.
1: Orang hebat.
0: Orang hebat gitu,
2: orang keren.
1: Orang-orang asik.
0: Orang asik gitu. Tapi nih dari kita obrolan kita yang awal tadi, gue jadi kepikiran sih.
1: Apa?
0: Jadi sebenarnya second account nih penting apa enggak sih sebenarnya? Gue jadi ada rasa insecure gitu loh, kayak apakah gue salah punya dua akun gitu?
1: Salah banget.
3: Kalau lu salah sih kayaknya.
1: Kalau lu tuh bikin orang kalau yang nge-follow lu apa sih? Norak gitu.
0: Ya karena kan gue
1: jujur ya.
3: Karena gue di follow dia.
1: Enggak.
0: Karena memang gue di akun gue yang satu lagi itu kan kayak beneran titik-titik gitu, gue upload daily life gue gitu kan. Gue lagi galau, lagi nangis-nangis, lagi
1: tuh kan?
0: Pop aja tuh gue
1: kebayang kan? Gitu.
3: Kebayang sih.
1: Ya Allah. Kebayang kan? Kayak pengen di, gak usah banyak oceh deh. Gitu ya kan, tapi ya
2: kayaknya kalau gue jadi salah satu follower secondnya ya, gue
1: caci maki. Gua hide aja deh kayaknya ya.
0: Tapi malah kalau enggak update tuh kita dicari enggak sih? Kayak sih. Tumben banget
3: hari ini enggak update. Tergantung sih, tergantung lu tuh penting apa enggak gitu kan.
0: Oh gitu ya. Bisa tapi jadi, kan kalau udah masuk second kan jadi penting.
1: Kecuali. Masuk second crush kita. Cewek PDKT-an kita kayaknya kan itu menjadi hal yang pengen banget kita masukin gitu ya kan. Ya kan? Itu kayak kita tuh jurus kita masuk nih ke second count. Gua kalau tipikal orang kalau deketin cewek lewat second count dulu.
0: Gitu.
2: Gua paling suka nih ya. Ini kalau gua ya. Jadi lo gitu, Ki.
3: Keceplosan.
2: Tahu kan.
3: Nanti lagi dengerin nih yang di rumah nih.
2: Bukannya lo di awal di pusut.
1: Jangan dong. Serem saya diam aja deh.
2: Oke deh. Ini kalau gue ya, gue paling suka kalau ada second account. Bukan gue ya. Second account gue atau orang gitu ya kan.
3: Gimana tuh?
2: Yang gue follow itu waktu ada keributan.
3: Oh, waduh. Jadi lantur.
2: Benar.
0: Oh berarti hati-hati ya, jangan sampai Arido masuk ke sekan
3: Arido.
1: Halo. Ditarik-tarik saya
2: mah nih catat.
0: Kan ada dua sih, bingung.
2: Coba namanya. Ganti nama.
1: Siapa coba namanya?
2: Lama apa?
3: Arido. Kalau temannya enggak terima.
1: Iya, apa nama lengkapnya? Ayo. Hah? Enggak tahu.
2: Ya Allah.
0: Tahu. Arido Usmiadi.
1: Ya Allah, baru baca dulu dia. Minus 5 sih.
2: Gak apa-apa, namanya juga baru.
3: Artikulasi gak jelas.
1: Gue gak bisa bantu ya, Ca.
0: Terima kasih teman-teman.
1: Makanya
0: gue pamit
1: deh. Riset dulu, dia dari lahirnya di mana.
2: Ya Allah, kayaknya gak usah ya.
1: Ya udah, back to topic deh.
2: Oke,
1: mana?
0: Lanjutin tadi. Gitu kan pertanyaannya tadi, penting apa enggak?
1: Patah ya?
0: Katanya kalau buat gue gak penting gitu. Jadi, tapi coba pemikiran-pemikiran kita, pertanyaan-pertanyaan kita tuh kita jadiin permainan aja di DG.
2: Boleh.
3: Boleh. Tapi seru nih apa? Kayaknya ya. Mau main games apa nih?
1: Kita bakalan main game Yes or No.
0: Seperti
1: yang kita di awal tadi kita bilang buat teman Pro 2 yang mau ngasih games tentang Yes or No.
0: Boleh.
1: Bisa langsung aja cerita dan kasih gamesnya ke kita di WhatsApp kita di 0817-9925-925. Dan juga sudah ada yang masuk nih beberapa nih ya.
0: Betul.
1: Langsung aja deh. Nih cara gamenya gini. Udah pada tahu belum?
3: Belum.
1: Oke, cara mainnya gampang banget nih. Jadi kita tuh tinggal kasih jawabannya yes atau no aja. Dan kenapa lo bilang yes dan kenapa lo no? Gitu
0: okay.
1: Sih.
3: Sesuai dengan pertanyaannya ya.
1: Singkat aja, nggak usah ngomong.
2: Gua boleh milih nggak pertanyaannya? Kan ini banyak ini yang masuk ke
1: boleh.
2: Kita dari WhatsApp dan juga dari Instagram.
1: Boleh. Ya. Tapi jangan aneh-aneh ya.
2: Iya.
1: Boleh.
0: Filter dulu.
2: Oke, gue pilih ya. Ini kan ada sekitar 1000 sih, nggak nyampe sih ya. 100 juga kayaknya nggak nyampe. Jadi gue memilih aja gitu ya. Gue memilih dan memilah dengan baik, dengan bijaksana.
0: Boleh.
2: Gitu ya kan.
0: Mana
2: ya. Izinkan saya memilih.
1: Boleh.
0: Okay.
2: Saya memilih yang ini. Oke.
0: Okay? Okay.
2: Boleh nggak nih gue bacain?
0: Oke. Okay,
2: jadi dari teman Pro 2 dari 087888181 sekian.
1: Hampir
2: katanya,
1: semua tuh nomornya. Oke.
2: Ratanya pernah yes or no ya jawaban kita ya. Kalian pernah enggak sih misuhin orang cuma karena lu lagi bad mood?
3: Ini case-nya di second account.
2: Di second account, di first mungkin.
0: Oke, okay, pokoknya di Instagram lah ya.
2: Oke.
0: Okay. Kalau gua yes.
1: Kenapa?
0: Karena kayak kan gua yang nahan dulu kan kalau misalkan berhadapan langsung sama orangnya. Tapi kalau misalkan gue nggak tahan, baru gue kayak nangis atau apa, gue di second tadi kayak ih gue kesel banget gitu-gitu. Okay, itu so. Untuk meluapkan emosi gue.
2: Oke, lo Ica, yes ya?
0: Yes, gue.
2: Rizky. Okay,
1: kalau gue sih no ya. Okay. Gue tuh nggak suka misuin orang sih.
2: Oh.
1: Gue kalau bad mood ya udah, gue puter. Gue tuh tipikal orang kalau lagi bad mood ya gue pengen menyendiri. Gue nggak mau tahu dunia sosial media.
0: Okay.
1: Gue sendiri. Silent treatment gitu. Iya, gue tuh anaknya alam banget gitu.
2: Alam. Oh, green tea flag ya.
1: Green
2: tea flag banget.
1: Green loh. Red velvet flag.
2: Kalau Lalia.
3: Kalau gue no juga sih.
2: Oh benar, yeah. Namanya juga kan kita sebagai duta.
1: Boleh misu-misu tuh tidak boleh.
3: No ya.
0: Harus menjaga kesabaran.
1: Makanya nanti minus gitu loh.
2: Nanti kalau lo gimana?
1: Di pas akalnya aja harus yang apa ya?
2: Benar.
1: Harus pake, bijak, kata-kata bijak.
2: Dia kalau di first year harus pakai crown.
1: Kalau gue mah bebas
3: ya.
1: Ya walaupun saya
2: benar. Kalau gue ya, gue nih. Kalau gue milihnya no. Soalnya gue enggak pernah misu-misu di
3: yang benar
2: ataupun
3: yang benar.
2: Soalnya gue misu-misunya langsung tuduh poin ke orang.
3: Okay. Betul. Suka nih gue kayak gini nih.
1: Ngapain ya kan?
2: Benar,
1: makanya.
3: Ini juga nanti
1: tadi lo. Saya juga bingung apa maksudnya.
2: Nanti ya ada waktunya ya.
1: Tapi tolong dulu kontrolin mic-nya ya.
2: Oh iya, siap.
1: Kayak ketuk-ketuk banget. Oke, gue lanjut nih ya ke pertanyaan kedua nih. Sudah ada dari dia mau nge-request lagu dia. Nanti aja.
3: Nanti aja. Enggak
2: apa-apa, enggak apa-apa, tapi nanti ya.
1: Dia mau request lagunya tadi Zara Larsson yang Last Life dan dia mau ngasih game juga.
2: Oke, gue ya.
1: Oke deh, gue no. Oke, dia mau ngasih panjang nih.
2: Panjang.
1: Dia pernah nggak ngetik kata-kata motivasi di second count, saking bijaknya. Wah, tahu deh siapa nih. Saking bijaknya kata-katanya sampai lu tuh malu sendiri pas baca ulang.
2: Oke, kita mau bareng-bareng dulu
3: pas satu satu tadi.
0: Ya, bareng-bareng coba.
1: 1, 2, 3.
3: Yes, yes. Yes.
1: Bukan gue banget, Ge.
2: Bukan gue banget
1: sih.
2: Soalnya gue gak ada motivasi apapun.
1: Betul. Gue kalau kasih mau minta motivasi ke orang tua gue, gitu sih ya kan. Kenapa sih pada yes?
3: Kalau gue sih pernah ya, dulu itu sempat gue tuh ngerasa kayak overwhelmed gitu loh. Nah terus gue ngasih motivasi gitu untuk diri gue sendiri sebenarnya gitu. Tapi pas gue baca lagi, aduh kayaknya lies sih gue kayak
1: gitu. Oh pernah juga di utang gitu ya?
3: Oke. Tapi di second account.
0: Iya.
2: Gak apa-apa.
3: Gak apa-apa ya, aman aja kan.
0: Aman dong. Kalau
3: lo nih,
0: kalau gue kayak misal gue ngerasa capek banget, terus gue kayak gak apa-apa Tuhan bersama gue gitu.
1: Gitu dia.
3: Udah,
1: cuman kita aja.
3: Cuman kita aja.
1: Kalau gue sih ya gak pernah ya. No, gue tuh, gue tim no karena gue tuh gak pernah ngetik kata-kata motivasi. Karena gue ngetiknya typo. Terus gak jelas arahnya mau kemana. Gitu sih, makanya gue gak pernah gitu.
2: Kalau juga kalau gue juga no sih ya.
1: Kenapa tuh? Seru nih, lucu deh.
2: Enggak, lucu. Maaf. Soalnya gue bukan orang yang suka ngasih motivasi gitu ya kan ya. Gue malah minta motivasi.
3: Kita
2: ujangan
3: ya. Sama siapa tuh?
2: Sama
1: Tahan.
2: Jadi kalau kita di on air kan nanti kena kita ya. Di belakang air aja ya.
1: Iya.
2: Ya ada lagi nih, siapa nih? Dari Instagram ada nih kayaknya ya.
0: Ada lagi dari @blablabla.co.id.
2: Oh, blablabla. Festival ya.
1: Apa loh, bla bla bla kena juga, beri langsung sebutin,
2: bla bla festival ya,
1: apa kata bla bla festival?
3: Emang boleh disebutin?
1: Terus?
0: Nih pertanyaannya, kalian tuh kalau upload foto pacar itu di second karena malu up di first atau takut ketahuan mama katanya?
1: Oke, 1, 2, 3 ya.
0: Okay.
1: 1, 2, 3
0: No. Ini sebenarnya ini lebih bisa di yes dan no kan.
1: Karena gitu. Kan pernah enggak kata dia pernah enggak galau di kan?
3: Foto pacar.
1: Karena crush-nya dulu udah punya.
0: Oh, mungkin maksudnya ini pilihan dong. Upload foto pacar di second karena kalau di up di first takut ketahuan mama. Itu aja mungkin.
1: Enggak sih.
3: kalau
2: ini itu maksudnya gua... gimana sih gue? Gue masih belum bisa sama ini ya. Tolong ya bla bla. Coba kita pelan-pelan ya bacanya.
3: Yang paling bawah.
2: Yang paling bawah.
1: Kata dia
2: upload foto pacar di second karena kalau di up di first takut ketahuan mama.
1: Oh, berarti masih anak mama.
3: Masih anak mama.
1: Oke, 1 2 3.
0: 1 2 3.
2: No.
1: Ada gua ya, tipikal kalau gua ngupload foto pacar itu di second karena di second itu apa ya? Gimana ya, takut gua ngomong.
2: Takut gua. Di second itu kan ada crush lo yang lain.
1: Enggak, bos.
2: Halo.
1: Maksud gua kalau nih, kalau second itu ya udah fix sebenarnya, udah berani. Okay. Kalau mau ke first itu apa ya, banyak yang dipikirin dulu ya kan, takutnya diomongin.
0: Kenapa lu malu?
1: Enggak malu. Oke, gue langsung deh ngepost nanti. Yang mana? Bilang aja.
2: Oke.
1: Okay. Gitu sih kalau gue. Coba kalau lo
3: ya. Kalau gue sebenarnya lebih baik dikenal langsung sih ya, enggak usah di post-post di second gitu.
2: Langsung mama, dibawa gitu ya kan.
3: Langsung dibawa.
2: Begawi ngamuknya.
3: Sejari 7 malam
0: gitu. Kalau Rinda nih?
2: Gue dulu.
0: Gue no sih, karena kayak pasti orang tua semuanya, keluarga, teman-teman udah pasti tahu kalau gue punya seseorang gitu.
2: Kalau gue,
1: oke, terima kasih.
3: Kalau belum dong.
2: Catatan nih.
3: Belum ya. Nambah ya.
2: Nambah ya.
1: Tadi nulis terus dia.
3: Lagi apa, lagi seneng ya?
2: Iya, lagi seneng. Jawab dulu bisa
1: gitu. Boleh.
2: Kalau gue no ya. Karena gue kayak Alia tadi, mending langsung dikenalin gitu ya ke orang tua daripada di upload di second-second itu kan.
3: Soalnya gue juga udah jatuh cinta nanti malah enggak jadi.
2: Ya kan harus tuh. Gue enggak punya second gitu.
1: Kalau gue sih langsung aja ya. Kalau serius udah,
2: iya.
1: Masih tahu,
2: masih tahu aja, serius aja gitu kan. Yeah. Kelanjutannya?
1: Gak tahu.
3: Gua.
2: Iya, boleh.
3: Ini udah masuk nih dari WhatsApp ya, dari 0812 8375 sekian. Katanya pernah nggak sih kamu tuh tim upload aib temen di second buat seru-seruan?
1: Oke.
0: Okay.
3: Gimana?
0: Satu, dua, tiga.
3: Yes.
1: No.
2: No.
3: Orangnya menjaga aib temen banget sih ini berarti.
1: Gua dulu yes, sekarang no.
3: Tapi berarti lu pernah yes dong?
1: Pernah yes, pernah karena yes. Pas semenjak ada kalau ngeplot aib
2: ngeplot.
1: Takut ini gua masuk apa ada dendanya.
3: Karma ya.
1: Karma gitu. Masalahnya? Masalahnya. Masalahnya kalau gua ngeplot aib teman gua, aib gua lebih jelek kayaknya.
3: Gitu sih. Takut ya dibalikin sama
2: dia. Kelihatan sih.
1: Ya santai. Kayaknya seneng banget dia.
0: Tapi gua enggak yakin kalau Rido no sih.
2: Gua no.
1: No langsung.
0: Kenapa no?
2: Gua soalnya yang pertama, gua tuh gak suka membuat aib orang.
3: Ayo yang bener.
2: Gua tuh menjaga banget aib.
3: Lebih baik ngomong langsung.
0: Yeah. Jadi kalau ada foto jelek, foto aib langsung dilihatin.
2: Kalau ada foto jelek langsung
1: langsung aja.
3: Langsung jadi kalau radar gimana?
2: Nah, kalau radar beda.
1: Gimana?
3: Beda lagi ya. Beda lagi.
2: Intinya gua no, gua itu tipe orang enggak suka ngumbar-ngumbar aib temen.
1: Oke.
2: Okay. Nanti aib kita
1: teman baik benar. Kalau kita mulai duluan nanti makin-makin.
3: Makin-makin.
2: Makin aib kita dicari-cari juga nanti.
1: Betul.
2: Kalau Ali ada pasti sih yes.
3: Ya enggak dong. Yes or no? Yes no.
1: Sama. Kenapa yes no?
3: Karena ya itu kalau misalkan temennya orangnya bisa digituin gitu, ya udah nggak apa-apa yes, gue upload aja.
1: Yeah.
3: Ya tergantung temennya siapa sih sebenarnya kan.
0: Tapi kalau misalkan aib lu yang di post kak,
3: ya marah sih sebenarnya. Gak terima gue.
1: Kenapa nggak terima? Kan itu seru-seruan aja.
3: Seru-seruan ya. Tapi
1: sama teman-teman orang dekat. Kalau yang orang nggak kenal, iya baru.
3: Tapi kalau misalkan ada crush gue masuk di second dia tuh, gue nggak terima aja gitu, ya kan? Okay, okay.
0: Lah kok crush lu masuk di second dia sih?
3: Ya kan teman gue juga.
1: Ya udah makin
2: ada nih udah second.
3: Oh,
2: udah.
3: Halo.
1: Halo. Halo, gimana?
2: Halo.
1: Serem ya. Masih ada nggak lagi? Masih ada lagi nggak?
2: Kayaknya udah ya.
0: Udah.
2: Sebenarnya ada, tapi nanti.
1: Udah abis
0: dong waktunya.
2: Nanti kita bacain lagi ya.
1: Oke.
2: Nanti di belakang R kita bacain ya.
1: Iya boleh. Oke. Jadi langsung aja teman berdua. Kita tadi mau muterin lagunya request dari teman berdua. Sebutin apa lagunya?
0: Ada Lose Life dari Zara Larsson.
1: Oke. Okay.

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol.

0: secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Oke teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang fungsi anggota
1: sehat. Apa fungsi apa nih?
0: Second account. Ternyata memang tadi tuh macam-macam ya, beda orang beda fungsi. Ada yang buat curhat,
1: masih fungsi.
0: Ada yang buat apa, pokoknya sekarang berbagi tuh, cerita,
2: buat menghujat,
0: keluar
1: semua. Aku second account buat ya ini sih, biar kelihatan lebih ganteng aja.
2: Aku gak ada second account sih.
1: Okay. Percaya.
0: Terus tadi kita udah main game juga. Nah, jadi sekarang kita bakal, ini kita bakal masuk ke listener check-in.
3: Okay. And we'll read it now. Listener check-in.
2: Yes, Bang Pradua.
1: Check in. Keren kan?
2: Di segmen ini kita mau ngapain sih sebenarnya?
0: Nah, jadi di segmen ini kita bakal bacain cerita nih dari teman Pradua.
2: Kita bakal closing.
1: Nanti setengah jam lagi. Oke, cepet-cepet banget ya.
0: Kayaknya buru-buru banget. Enggak sabar banget mau menyampaikan.
1: Jadi kita di listener check-in ini, kita mau bacain teman Pradua yang pengen curhat tentang dia gara-gara bikin second account ada masalah percintaan. Di situ timbul mas apa ya, cinta-cinta dia.
2: Ini ada passwordnya nggak kalau mau curhat?
1: Nggak ada.
0: Curhat dong.
1: Oke, langsung aja ya. Kita masuk dari WhatsApp dari 08526835 sekian kata dia. Halo kak, aku tuh dulu bikin second account dan dia tuh ngerasa nggak pede upload macam-macam di first account, jadi ya isinya cuma teman-teman dekat aja di second account. Dan suatu hari dia lagi kesel banget sama tugas kuliah yang numpuk dan akhirnya dia upload story di second account-nya dan isinya tuh cuma foto laptop sama caption. Aku butuh liburan satu semester.
2: Aduh, panjang ya, 500
0: semester. Satu semester. Gua sih cuti enggak sih?
1: Iya, ngambil cuti dia. Terus kata dia menurut dia tuh itu tuh postingan tuh biasa aja, tapi beberapa menit kemudian ada satu orang yang reply dan dia bilang kalau tuh kalau liburan satu semester sih aku mau ikut.
0: Negatif deh.
1: Enggak dong.
0: Ikut temennya dong dia.
1: Dan kata dia aku ketawa. Terus kata dia lanjut chat lah, asik di situ. Dan awalnya itu cuma ngebahas tugas kuliah. Terus tuh lama-lama bahas dosen, ngerumpiin dosen dia.
2: Terus gua juga sih pernah.
1: Gitu ya. Terus kata dia bahas organisasi, bahas cita-cita menjadi apa.
0: Banyak ya.
1: Terus sampai akhirnya hampir tiap hari saling reply story, asik. Dan yang lucunya nih kata dia,
0: papah dulu dek.
1: Dan kata dia yang lucunya selama ini dia tuh sebenarnya satu kampus, bahkan pernah beberapa kali ketemu, tapi nggak pernah ngobrol sedekat itu. Dan sampai suatu hari dia ngajak ketemu buat ngopi dan dari situ semuanya mulai berlanjut. Yang awalnya cuma upload story random karena stres tugas kuliah, malah berakhir punya seseorang selalu nanyain udah makan belum. Udah makan
0: bium.
2: Awas ada polisi.
1: Kamu jadi saya.
2: Gak ada. Kamu aja ngerasa.
1: Kata jadi bisa dibilang aku bikin second account buat curhat tapi malah dapat pasangan. Asik.
0: Tapi kalau menurut gue nih, ini tuh di cerita kali ini berarti kan itu balik lagi kita berarti nggak tahu syarat-syarat masuk ke second account tuh gimana gitu.
2: Syarat-syarat yang pertama.
1: Satu, ketuhan Maha Esa.
0: Ternyata kan sila dong. Kan belum dekat, belum pernah ngobrol, tapi udah masuk.
1: Mungkin dia tipikal orang yang ya apa ya? Kata dia kan gebut-gebutan aja. Mungkin ada yang selip satu.
0: Gitu. Siapa tahu
2: mungkin dia lagi hoki,
0: bukan yang private gitu.
2: Bisa jadi.
1: Iya, itu tuh khusus dam enggak sih?
0: Iya, ada. Oke.
1: Tahu dia.
2: Pernah soalnya. Halo. Lanjut.
0: Oke, jadi itu tadi ya teman Pradua definisi sebenarnya dari kekuatan second account.
1: Yes.
0: Awalnya cuma buat upload gabut doang, ternyata muncul hubungan baru gitu.
1: Pengen deh.
0: Pengen juga.
2: Udah loh. Iya, tapi udah iya benar. Tapi saya sih jadi gua mau nanya pengennya apa? Halo.
1: enggak pengen
2: Panjang ya. Tapi memang ya second account itu enggak cuma jadi tempat kita nyimpan kerandoman aja ya kan. Ya. Terus juga mungkin teman-teman yang punya second account jadi tempat keluh kesah kalian di situ, ngungkapin perasaan di situ, ngungkapin hal-hal a day in my life-nya di situ.
1: A day in my life.
2: Benar ya kan, ya di second itu ya mungkin tempat-tempat teman Prodo berekspresi lebih bebas itu mungkin ada di second account itu.
1: Karena di second account itu bebas, enggak ada ngelarang. Sebenarnya di post juga enggak ngelarang, tapi gengsi. Iya,
2: benar. Kan? Contohnya kamu.
0: Enggak, tadi dia bilang enggak waktu di awal tadi.
1: Tapi saya sih enggak ya sekarang. Dulu iya, dulu iya. Saya SMA iya.
0: Enggak konsisten sih.
1: Sekarang saya ya udah sih upload aja.
2: Oh,
1: okay. Ya.
2: Orang sukses.
0: Orang ada.
1: Kalau banyak orang enggak suka ya sudah.
2: Oh, benar. Iya.
0: Kamu orang have ya, Kak? Oke, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Pernah enggak punya pengalaman unik gara-gara second account? Siapa tahu yang awalnya cuma upload story iseng, malah berakhir sama ceritanya jadi dapet cinta nih.
1: Awas, gitu. Langsung aja ceritain di WhatsApp kita di 0817-9925-925
2: atau di Instagram kita ya di
0: @pro2bdl
1: dan juga di mana satu lagi
2: di @broadcastherangremi.pro2.
1: Oke, kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Sebentar lagi ya.
0: Sebentar lagi.
1: Cuma di Zero Limit. Feel the beat, says the night.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Jakarta. TVRI memastikan pengelolaan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur utama TVRI, Vicky Satari, menegaskan bahwa kerjasama tersebut mencakup berbagai turnamen FIFA hingga tahun 2027. Di antaranya Piala Dunia 2026, Piala Dunia U17 2026 dan Piala Dunia Wanita 2027. TVRI juga menegaskan proses pembayaran hak siar dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme penggunaan anggaran negara. Selain itu, TVRI memastikan seluruh pengelolaan hak siar mendepankan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Demikian, Flash Info dari Arido Hasan. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah 2 jam kita nemenin kalian di Zero Limit malam ini. Udah saatnya kita pamit dari pendengaran kalian.
1: Dan juga terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ngasih games dan juga cerita di malam hari ini. Dan terakhir dari kita,
2: Lesti Fashion and Refresh All Limits, All Limit Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Waktunya kamu untuk cerita teman Pro 2 di malam minggu ini. Apa kabar kamu semua di hari ini teman Pro 2 ya? Semoga menyenangkan malam minggunya. So far so good mungkin ya. Gak tahu semakin larut nanti akan terjadi berantem kah gitu ya. Setelah dating. Setelah mungkin kamu having a good time gitu ya di malam hari ini. Tapi ada aja pasti ya hal-hal yang secara tiba-tiba tidak terduga gitu ya, terjadi begitu aja gitu ya. Tapi ya semoga aja sih enggak ya, karena masa ya abis senang-senang, abis having fun gitu ya, terus tiba-tiba malah jadi berantem. Jangan lah ya, makanya jangan atau hindari ya topik-topik yang membuat perdebatan ya. Jangan ya, jangan dicari-cari penyakitnya. Di malam minggu ini teman Pro 2 Gil Blukas nemenin kamu. Pastinya bakalan bacain dan juga dengerin cerita-cerita teman Pro 2. Topiknya malam ini gak jauh-jauh dari hal-hal yang terkait dengan malam minggu. Yaitu adalah tentang cinta. Karena kan biasanya malam minggu ya lo spend your time sama seseorang yang spesial gitu ya. Dan gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua. Kalau masalah cinta-cintaan mah kita ya udahlah gitu ya, memang udah sering melakukan itu dan sering mencari cinta gitu ya, namanya juga anak muda. Tapi gue pengen nanya juga ke teman Pro 2 semua, di semua kesempatan lo akhirnya bisa gitu ya untuk mendapatkan cinta atau mencintai seseorang, apa sih pelajaran terbesar yang lo dapat gitu loh dari mencintai seseorang? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Mungkin salah satu pelajaran terbesarnya adalah memaafkan bahkan hingga sampai 2000 kali gitu ya.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: FM, Radio RRI Bandar Lampung.

This Come From Lenny, Last Forever di Pro 2 Redemen Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Ibu Lukas di Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini teman Pro 2 ya. Seperti yang gue tadi bilang di awal gitu ya, bahwa di malam hari ini teman Pro 2 bisa cerita ya, dan juga nanti pastinya bakalan gue dengerin dan juga gue bacain cerita-ceritanya. Ngomongin tentang apa sih pelajaran terbesar yang pernah lo dapetin dari mencintai seseorang gitu kan. Karena memang kayaknya untuk menyayangi atau mencintai seseorang itu pelajarannya itu nggak ada habisnya, itu nggak ada apa ya, nggak ada batas SKS-nya gitu ya. Kayak setiap selama lo bersama dia, selama itulah belajar untuk mencintai dia, ya nggak sih? Dan mungkin sekarang waktunya untuk lo mungkin sedikit berkeluh, nggak masalah sebenarnya ya, atau mungkin juga apa ya, pengen cerita aja gitu ya tentang pengalaman lo dalam belajar untuk mencintai seseorang. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0896 3281. Sekian. Dibilang pelajaran terbesar pelajaran terbesar dalam mencintai itu adalah gak semua orang yang kita perjuangkan akan memilih kita. Gokil ya. Dibuka dengan kalimat paham ya. Oke. Tapi boleh loh dipanjangin lagi, maksudnya cerita sekalian gitu ya. Kayaknya lu butuh deh untuk cerita nih di malam minggu ini ya. Tapi bener sih, ketika kita mencintai seseorang itu mungkin justru malah tidak mengharapkan kembali, ya gak sih? Kayak yaudah, ini adalah ekspresi lu untuk dia gitu kan, ekspresi hati lo kepada dia. Dan ya unfortunately kadang-kadang mungkin memang fokusnya itu bukan untuk mendapatkan itu kembali gitu, tapi gimana cara lo untuk ya express feelings lo ke dia gitu. Hopeless romantik banget mas ya, ketahuan banget nih. Oke, ada lagi nih. Aku sih belajar ikhlas kak, soalnya hubungan

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: FM, Radio RRI, Bantul Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Jaga malam, cerita penutup hari, masih ditemenin sama Gilbert Lucas sampai dengan jam 11, teman Pro 2 ya. Di malam hari ini, Lucas ngasih satu topik untuk kamu cerita gitu, atau ngasih tanggapan ya. Ngomongin tentang percintaan pastinya. Apa sih pelajaran terbesar yang pernah kamu dapatkan gitu ya dari mencintai seseorang ya? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Yang udah masuk di malam hari ini datang dari 0857 6703 sekian. Dia bilang aku belajar bahwa untuk mencintai seseorang kadang itu harus merelakan dia bahagia tanpa kita. Oh, mirip-mirip kayak tadi ya. Mirip-mirip cerita sebelumnya atau tanggapan sebelumnya. Terus juga ada lagi dari... Wow, ini sih menarik ya. Dia gak mau disebutin nama dan nomornya. Dibilang pelajaran yang aku dapat itu jangan buru-buru deh untuk menganggap seseorang adalah akhir dari perjalanan, katanya. Karena kalau putus dunia rasanya kayak runtuh. Benar. Justru kalau misalnya lo mencintai seseorang atau bersamaan dengan seseorang lainnya, ya kan menjalin satu hubungan, itu tuh gak pernah berakhir, ya gak sih? Lo malah harus selalu mencari jalan, harus selalu berjalan, ya gak sih? Bahkan sekarang posisinya berarti harus barengan terus. Nah itu tuh malah yang jadi PR-nya, ya gak sih? Ada lagi nih dari WhatsApp ya, masih kayaknya dari WhatsApp aja deh ya. 0895 1710 sekian. Wow, oke. Gua nggak expect, cukup panjang. Dia bilang, halo, kalau kasak akhirnya aku berkesempatan untuk bercerita mengenai apa yang ditanyakan kakaknya. Apakah apa yang pernah kamu dapat dari mencintai seseorang? Mencintai itu kan bukan hanya soal mendapatkan feedback dari orang yang kita cintai ya, ataupun barang, tapi juga apa dampak yang kita dapat dari mencintai dari diri kita sendiri. Kalau dari aku sendiri, aku jadi tahu bahwa aku punya versi diriku yang ternyata bisa seperfect itu dan serajin itu. Tanpa paksaan dan tanpa perlu dikasih tahu sama orang lain, aku bergerak menjadi pribadi yang lebih baik dengan sendirinya. Bangun on time, makan tepat waktu, dan rajin dalam banyak hal. Jadi suka hal yang gak disuka kalau pas sama dia, terutama makanan, misalnya sayur, ikan, atau dan lain-lainnya. Entah kenapa pas sama dia yang buat aku jadi bisa makan itu semua. Oke. Dan itu buat aku sadar, aku ternyata bisa punya versi yang seberbeda itu. Dan sekali lagi, cinta ngajarin aku bahwasannya mencintai tulus dan tanpa alasan spesifik saat mencintai seseorang itu seindah itu. Sayangnya kita berbeda keyakinan. Yah, elah. Pancelannya taruh belakang. Ah. Oke, gitu. Kenapa sih pada gini semua ya? Hey. Mana tadi? Sayangnya kita berbeda keyakinan dan mungkin itu juga yang buat aku jadi lebih dekat ke Tuhan ya. Karena biasanya manusia akan mendekatkan dirinya ke Tuhannya ketika mereka tahu sesuatu yang tidak bisa mereka usahakan sendiri. Di kasusku memang cuman Tuhanlah yang bisa ngasih jawaban soal itu. Asik. Ya. Well. Memang gitu ya. Kalau ngomongin beda-beda ya, yang esensial tuh kadang-kadang lebih manis kerasanya gitu. Cuman itu mungkin apa ya, lu lagi ini aja, lagi terlena aja sama perbedaan yang justru jadi apa ya, jadi titik terberatnya gitu, ya nggak sih? Jadi titik yang harusnya matter sejak awal gitu. Tapi ya memang ngomongin untuk mencintai seseorang kita bisa berubah tanpa harus dipaksa, itu justru memang hal yang terbaik gitu loh, yang cinta berikan gitu, bahwa kita ingin berubah karena dia, bahkan tanpa paksaan gitu kan. Dan kalau misalnya teman Pro 2 lainnya punya pengalaman begini juga gitu ya, berubah tiba-tiba ya kan, lo
tiba-tiba terinspirasi banget sama film Sore mungkin salah satunya. Boleh dong diceritain atau kasih tanggapan di malam hari ini, apa sih pelajaran terbesar yang pernah lo dapatkan dari mencintai seseorang? WhatsApp 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Video Games by Lana Del Rey on Pro 2 dan malam teman terbaik kamu barengan Gilbert Kas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Masih ngomongin tentang cinta-cintaan ya teman Pro 2. Apa sih pelajaran yang pelajaran terbesar yang pernah kamu dapat dari mencintai seseorang ya? Masih ada waktu untuk kamu ngasih tanggapan ataupun cerita, WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita bacaan lagi yang udah masuk di Instagram nih ya. Gak mau disebutin identitasnya, dia bilang okay. Dia bilang pelajaran yang paling ngena buat aku tuh jangan pernah mengabaikan red flag cuman karena perasaan. Dulu banyak teman yang udah ngingetin tapi aku selalu ngebelain dia. Sekarang baru kena. Baru kena apa? Kena apa nih? Ayo dong kasih tahu dong. Ini kan juga jadi kemerdekaan teman-teman lo yang pernah ngingetin lo gitu. Tahu gak sih teman-teman lo berarti sekarang ada di posisi nah kan ya kan. Lo cerita panjang lebar mereka cuma bilang nah kan. Gitu dong. Tapi ya untungnya sih sebenarnya lo gak jadi orang yang terlalu terpengaruh gitu sama opini orang lain gitu kan. Lo memang harus kena batunya sendiri. Dan menurut gue gak masalah juga tentang itu gitu loh. Gak masalah juga. Mungkin memang kita akan lebih percaya ketika kita mengalami kecewanya gitu ya. Terus ada lagi dari WhatsApp nih ya, 0896-3218 sekian. Perhatian kecil itu ternyata lebih berarti kak daripada hadiah dia mahal. Mantan aku dulu gak pernah kasih barang mewah tapi dia selalu ngabarin kalau pulang, selalu ngabarin kalau dia main sama teman-temannya, selalu ngasih tahu sama siapa aja dia main, selalu ingat hal-hal kecil tentang aku. Dan setelah berpisah, ntar kok gak ada yang happy ending semua ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Okay, lanjutin ya. Setelah berpisah aku baru sadar kalau itu tuh yang paling berharga. Iya sih. Dan sebenarnya itu jangan-jangan bukan hal yang kecil gitu ya, karena untuk menyisakan waktu seberapa detik pun gitu ya untuk punya pikiran mengabari lo gitu ya teman Pro 2, itu kan berarti dia apa ya menyisakan ruang gitu, dan gak semua orang itu bisa konsisten sama hal itu atau bahkan juga bisa punya apa ya fokus gitu ya, fokus yang bisa terbagi gitu kan. Jadi ya semoga aja nanti lo bisa menemukan orang yang ya bisa sama lah gitu ya. Membuat perhatian-perhatian kecil itu dampaknya besar gitu di dalam hati gitu, asik. Dan ngomongin tentang waktu ya teman Pro 2, gue mau sedikit ngambil waktu dulu nih di malam hari ini karena memang topik awal di malam hari ini tuh bukan tentang apa ya galau-galau sebenarnya. Topik awalnya itu sebenarnya gue pengen galau sedikit gitu kan. Apa pelajaran terbesar yang pernah kamu dapatkan ketika kehilangan seseorang sebenarnya, bukan mencintai seseorang ya. Tapi turns out orang-orang pada ini ya akhirnya gak bahagia ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Dan kenapa gue pengen ngebahas topik itu karena beberapa minggu lalu gue kehilangan gitu ya, merasakan kehilangan seseorang yang turns out adalah bagian besar dalam hidup gue. Itu adalah paman gue dan memori, semua memori itu akan recall lagi gitu ya ketika kita mungkin udah mulai rupa, dan ketika kita pada akhirnya tidak bisa bertemu orangnya lagi, semuanya itu floating back gitu loh. Dan ya semoga aja ya, untuk teman Pro 2 semua di malam minggu ini, kenapa gue jadi agak dark sedikit ya, tapi ya udahlah. Di malam minggu ini bisa lebih menghargai lagi arti hadirnya seseorang ya, siapapun itu, dan juga bisa lebih apa ya, lebih cherish the moment sama orang-orang yang terdekat gitu ya. Rest in peace untuk paman gue, Tulung Anduk namanya. Dia juga yang ternyata sedikit banyak menginspirasi gue untuk siaran radio juga dulu waktu kecil gitu ya. Jadi ya semoga
bisa jadi recall juga untuk kita semua gitu, untuk selalu menghargai orang-orang yang ada dan masih ada di sekitar kita. Oke, okay? Ya, yeah. Oke. Okay. terakhir dari Lukas ya, karena ini udah mau jam 11 juga, waktunya kita melanjutkan aktivitas di malam minggu ini ya. Gue skeptis sekali ada orang yang tidur di jam-jam segini. Dan keep on tuning aja di Prodo RRDBan Lampung, karena di segala aktivitas kamu di malam hari ini pastinya bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang udah kita pilih yang bisa nemenin teman Prodo semua. Oke, okay? Target guys, let's be share and express your willingness all with Prodo RRDBan Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo RRDBan Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Nyala gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 20 bulan Juni tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRDM Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gebet Lukas, mewakili seluruh kelabat kerja yang bertugas di Pro2 RRDM Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dari studio, saya Indra Fiko yang mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung pada hari Minggu 21 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer angkatan 26 dari pukul 15.00 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya Jaga Malam yang akan menemani kalian semua dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan Warta Penutup Hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak idah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank, ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time. Teman bola kamu.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
2: FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya.

Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfirullah, hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Podcast
1: Kajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
3: Walanabluwannakum bisyai,
2: dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khathiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Wiliat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Kamu berdua dari Bandar Lampung.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita

maupun calon pengantin pria telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjal belum?

0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, nyokap mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

0: Kak, kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: ngeliatin Dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan Dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Pro2 FM Bandar Lampung ya.
1: Good morning Canada time.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung.